Sharum. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan terima kasih tadi juga udah ada siapa ini namanya ya? Oh, Hilda. Hai, selamat pagi Hilda. Pengen diputerin lagunya Mahal Ini Yang Percuma. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Dan terima kasih juga buat Ayu. Hai, selamat siang Ayu. Pengen diputerin lagunya Hal Stanfield yang Capital Letter sama Chris Adam yang Good Side. Oke, aku udah siapin juga lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan hati-hati di jalan buat kamu yang sudah melakukan perjalanan pagi hari ini. Aku mau reminder aja kalau misalnya kamu mau lewat di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja pagi hari ini terpantau lancar. Atau boleh dibilang rame lancar kali ya, karena tadi sempat agak sedikit macet, tapi memang kalau udah di Jalan Gejayan, kadang tuh emang udah mulai agak ramai dan mulai macet teman Pro 2. Biasanya tuh mulai terasa macetnya kalau udah jam 7:30 ke atas. So, kalau misalnya kamu nanti akan melewati di Jalan Gejayan sekitar jam segitu, mungkin harus lebih bersabar ya. Atau mungkin kalau misalnya kamu udah buru-buru banget, bolehlah cari jalan alternatif lain teman Pro 2 biar kamu nggak telat sampai tujuan, karena memang hari ini tuh harus sampai di lokasi tepat waktu gitu. Jadi kayak yaudah deh cari jalan alternatif lain gitu. Kalau naik motor tuh di Jogja kayak easy peasy untuk menemukan jalan tikus teman Pro 2. Banyak memang ya kan. Tinggal kita teliti apa enggak untuk menemukan jalan itu kan. Ya udah, sambil temenin kamu yang lagi on the way ataupun yang lagi kena macet, aku puterin lagunya Mahal Ini Percuma ya buat tadi Hilda yang juga udah ikutan gabung. Oke. Okay? Atau kalau misalnya teman Pro 2 mau kasih tahu aku di daerah mana yang udah mulai agak macet, boleh kasih tahu ke Vina teman Pro 2 ya, nanti biar aku juga bisa mengabarkan ke teman Pro 2 yang lain daerah ini udah mulai padat gitu ya. Silakan WhatsApp ke 08 1 12511025.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lagi waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum memulai aktivitas hari ini, tentu penting bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi pada hari ini. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini, Rabu 23 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakhiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perkirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Rabu 23 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini sepanjang hari diperkirakan cenderung cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 7 hingga 10 km, suhu udara antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 68 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 23 September 2026. Terima kasih untuk perakirawan Bambang Herwanto yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Rahma Fauzia yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Prodwe Weekly Hits.

105.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Maroon 5, teman Bro 2, featuring Wiz Khalifa with Payphone, teman Bro 2. Ini adalah salah satu lagu dari Maroon 5 yang punya capaian baru, teman Bro 2, karena lagu Payphone ini udah menembus 1 miliar penayangan di YouTube, teman Bro 2, sejak dirilis barengan sama Wiz Khalifa di tahun 2012, teman Bro 2. Dan ini tuh jadi lagu keenamnya Maroon 5 yang masuk Billion View Club, teman Bro 2. Bahkan dulu ya, lagu Payphone ini tuh pernah masuk posisi 3 besar di Billboard Hot 100.

Android, dan nomor satu Digital Song 92 gitu. Dan lagu ini tuh masuk di album Overexposed dan daftar lagu Maroon 5 yang udah mencapai 1 miliar views di YouTube 92. Beuh, makin banyak lagi nih daftar lagunya Maroon 5 ya yang udah mencapai 1 miliar penonton 92. Dan mungkin ini juga jadi salah satu lagu yang berulang-ulang kamu dengerin terus ya kan. Karena kalau ngomongin lagu-lagu yang ada di albumnya Maroon 5 itu banyak banget yang enak-enak teman pro 2, kayak This Love ya kan, Move Like Jagger, ada juga Girls Like You, dan masih banyak lagi teman pro 2. Dan Payphone ini juga jadi salah satu lagu favorit aku. Kalau lagu favoritnya kamu dari Maroon 5 apa teman pro 2? Boleh kasih tau ke Vina ya kan, mana tahu nanti aku bisa puterin lagunya buat kamu. Kalau sekarang enggak sih, mungkin next ya.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman bro dua. Sudah jam 8. Sudah waktunya aku buat ajakin kamu untuk ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Karena Vina udah siapin 5 lagu teman bro dua. Nanti dari 5 lagu yang udah aku siapin, kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau didengerin ya. Dan lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Oke? Dan 5 lagu yang udah aku siapin buat kamu pagi hari ini ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Adrian Khalif, 2001 Kali, Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, ada juga Sabrina Carpenter with Espresso, dan juga Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu, dan silakan kasih tahu ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. So, langsungan aja kasih tahu ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

minggu ini kita ngomongin kira-kira weekend nanti mau pergi kemana. Gak apa-apa, kan kita kayak anaknya visioner ya. Sebelum ketemu sama hari Sabtu udah dipikirin hari Sabtu nanti mau pergi kemana. Karena biar kamu gak bingung gitu kan. Karena di Jogja tuh lagi banyak banget acara di weekend nanti Teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah festival Pasar Lawasan Mataram 2026 Teman Pro 2. Ini tuh udah jadi salah satu agenda rutin tahunan Teman Pro 2 yang biasanya tuh menjajakan makanan tradisional, makanan jadul, dan lokasinya itu di halaman besar Masjid Mataram Teman Pro 2 ya. Lokasinya ada di Kota Gede gitu. Ini nih jadi salah satu tuh acara yang aku suka Teman Pro 2. Dan mungkin kamu bisa juga nih mampir ke sana besok hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sebentar, aku cek tanggal ya, bener gak ya? Oh bener, dari hari Jumat sampai Minggu Teman Pro 2 ya, tanggal 25, 26 dan juga 27 di halaman Masjid Besar Mataram. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam Teman Pro 2. Dan yang pasti ini tuh gratis dan terbuka buat umum. So siapa aja bisa datang ke sana, menikmati setiap kulinerannya dan menikmati setiap acara yang ada di sana. Dan kamu bisa langsung ke sana ya, mulai tanggal 25 sampai 27 September 2026. Ajakin siapa aja deh buat kesana, jadi biar kamu yang gak sendirian. Karena kalau rame-rame kan

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
4: Nah ini dia teman Prodway, juara baru kita di Prodway Indo Hits, 20 lagu paling hits di Prodway FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

banyak DVD sama teman Pro 2 ya. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina, tiga lagu mana yang mau kamu dengerin di antara Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Adrian Khalif 2001 kali, Raisa featuring Ronnie Parulian, Tetap Bukan Kamu, Sabrina Carpenter, Espresso, dan juga Ariana Grande, Hate It, I Made You Love Me. Kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin, dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPRO2JOGJA, duanya pakai angka JOGJA. Aku bakalan puterin tiga lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 di jam 8 lebih 45 menit. So, kamu masih punya waktu 4 menit buat kamu kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung bagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan kita akan bacain siapa aja yang udah WhatsApp dan kira-kira lagu siapa yang bakalan kita puterin pagi ini ya. Thank you buat kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Nana, hai, selamat pagi Nana. Pengen diputerin lagunya Ivan Seventeen, terima kasih, thank you Nana. Habis itu ada Bayu di Godean yang pilih lagunya Ivan Seventeen, Adrian Khalif sama Raisa featuring Roni Parulian. Setelah itu ada Lavernia yang pilih lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Habis itu Espresso dari Sabrina Carpenter dan juga Adrian Khalif 2001 kali ya. Rini di Pakem, hai, apa kabar Rini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Rini pilih lagunya Ivan Seventeen, Adrian Khalif sama Ariana Grande. Dan juga ada Tri di Playan yang vote lagunya Adrian Khalif, Sabrina Carpenter, dan juga Ariana Grande. Terakhir, terima kasih. Ini sudah ada Taufik yang pilih lagunya Adrian Khalif sama Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sepertinya aku sudah bisa menentukan dan menemukan lagu mana yang bakalan aku puterin pagi hari ini teman berdua ya. Dan lagu yang akan aku mainkan buat kamu ada Adrian Khalif 2001 kali. Habis itu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, dan juga Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. So, tiga lagu ini bakalan aku puterin buat teman berdua yang pagi ini sudah ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan kita awali dari Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Ivan Seventeen, teman Pro 2. Jangan paksa rindu, tadi lagu yang sudah dipilih sama kamu yang join di jamu, jamnya lagu kamu. Terima kasih ya sudah ikutan gabung pagi hari ini, teman Pro 2. Tadi ada Nana, Bayu Digodean, Lavernia, Rini, Tri sama Taufik. Thank you so much ya. Anyway, Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10. Jadi kalau kamu masih bisa kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau tadi kan aku udah siapin tuh 5 lagunya. Nah, sekarang kamu yang tentuin lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini ya. Bebas, mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Selama ada di playlistnya Pro 2 Jogja, aku bakalan putarkan lagunya buat kamu ya. Jadi langsung aja kasih tahu ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini ya. 0811 251 1025.

0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Wah, kabar baik nih buat kamu yang suka banget sama film karya dari Regas Bajunu Teja, teman Pro 2. Kayaknya Regas bakalan punya karya baru, teman Pro 2. Setelah kemarin di tahun ini dia ngerilis film Para Perasuk, teman Pro 2. Nah, rencananya di tahun 2027 nanti Regas tuh bakalan ngerilis salah satu film, teman Pro 2. Sebenarnya belum dikasih tahu sih judulnya apa, cuma Regas ini baru aja nge-upload foto spons basah, teman Pro 2. Ya, spons buat cuci piring gitu loh, yang masih ada busanya pas segala macam. Nah, dia posting tuh di Instagramnya, teman Pro 2, dan kayak memberikan sebuah isyarat rasa-rasanya gitu ya, kalau dia tuh mungkin saja di tahun 2027 akan ngerilis sebuah film, teman Pro 2 ya. Dan di postingannya itu hanya ada ya tadi potret spons cuci piring yang basah, terus ada tulisannya tayang 2027. Nah, banyak banget yang kasih komentar, teman Pro 2, yang memperkirakan kalau film ini mungkin aja mengadaptasi salah satu buku karya Dr. Driamond, teman Pro 2, karena Regas tuh ngajak collab postingan sama si Dr. Driamond ini, teman Pro 2. Tapi sejauh ini sih belum ada informasi detailnya seperti apa ya. Tapi banyak netizen yang sudah mulai bercocokologi. Tapi ya kita lihat nanti, teman Pro 2 ya, seperti apa detailnya, dan semoga Regas segera nge-spill karya terbarunya. Apakah benar berkolaborasi dengan Dr. Driamond? Kita lihat nanti.

0: So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety.
1: Pro 2 Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Pro 2 Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

dan sudah waktunya aku pamitan dulu dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2, karena habis ini posisi aku bakalan digantiin sama Niken Ayu yang bakalan nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3. So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, waktu Info Pro 2 hari ini Rabu 23 September 2026 bersama saya Niken Ayu.

Teman-teman berdua dari rri.co.id, banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang pada Senin 21 September 2026. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. BNPB melaporkan satu korban banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat ditemukan meninggal dunia. Sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga Selasa petang. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pencarian akan terus dilakukan.

0: Catat masih terdapat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan yang belum berhasil dipadamkan. Meski demikian, BNPB menyebut jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan luas karhutla yang belum padam mengalami penurunan. Sementara itu sebanyak 1.002 hektar lahan telah berhasil dipadamkan melalui operasi penanganan karhutla.
1: Info Pro 2.
0: Masih dari rri.co.id, Teman Pro 2, masa uji coba pembukaan lalu lintas di jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS Kelok 23 resmi berakhir. Meski terdapat peningkatan volume kendaraan, uji coba berjalan dengan lancar tanpa ada insiden kecelakaan lalu lintas. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional DIY, Tisara Sita menyatakan bahwa pembukaan jalur yang berlangsung sejak 14 hingga 20 September 2026 tersebut berhasil menyedot animo masyarakat yang cukup tinggi. Jalur yang menghubungkan wilayah Kretek, Bantul, dan Giri Jati Gunung Kidul itu dinilai telah dinantikan oleh warga yang mendambakan konektivitas terutama di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski begitu, ia menegaskan bahwa faktor keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Kepadatan di sejumlah titik saat uji coba akan menjadi bahan evaluasi bersama.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita ada di Asia sesungguhnya. Halo teman Radio, selamat siang semuanya. Ada Dika nemenin kamu di hari Rabu. Nemenin sampai nanti jam 3 sore teman Radio. Sudah banyak banget yang whatsappkan Dika untuk minta Radio hitlist santai siang. Aduh, sabar teman Radio. Abis ini langsung aku share supaya kamu bisa request lagunya nanti teman Radio. Bentar ya. Abis ini teman Radio, aku juga nanti akan kirim di WhatsApp grupnya Radio Jogja buat kamu yang belum masuk, nanti bisa WhatsApp aja ke Niken untuk minta dimasukkan. WhatsAppnya masih sama di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pradua Hit List, nemenin kamu bareng sama Nikan teman Pradua. Playlistnya udah aku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa WhatsApp aja ke Nikan, nanti aku masukin supaya gak ketinggalan request time-nya di Pradua Jogja. Pastinya teman Pradua. So, mungkin juga aku bacain aja teman Pradua, jadi kamu juga bisa langsung buka room chat ya Pradua Jogja. Terus nanti ketik-ketik kira-kira pengen denger lagu yang mana teman Pradua. Sudah aku siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Dari Indonesia ada lagunya Yovie Nuno, Bunga Jiwaku, Barisera Besta di Jalan Tengah, Akbar Kalai, Astaga Bercanda, Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, Anmes Kamaleng, Andaikan Kau Datang Kembali, Noah, Ada Apa Denganmu, David Bayu, Sekalian Yaitu Kamu, Aziz Hendra, I Don't Know Anymore, Pamungkas, Adam, sama Adrian Halif, 2001 Kali, teman Bradua. Dari lagu mancanegara ada Maroon 5, Girls Like You, Miley Cyrus, Wrecking Ball, Coldplay, Fix You, Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours, JC Zoom, Benson Boone, The Time of My Life, Alex Warren, Fine Place Today, BTS, Hooligan, Harry Styles, Adore You, sama Bezzy, Mine, teman Pradua. Sudah aku share teman Pradua, bisa langsungan aja ketik-ketik di room chatnya Pradua Jogja kira-kira pengen denger lagu yang mana. Aku tunggu di 0811 251 1225.

Bradua, Dika nemenin kau di Bradua Hitlist Santai Siang. Mari kita putarkan dari playlist pertama yang sudah kusiapkan teman Bradua, ada 4 lagu. Aku puterin dulu lagunya Anmes Kamaleng, Andaikan Kau Datang, di request sama sama Karini di Pakem. Terus di request juga sama anonim nih, tapi kayaknya sih namanya Feby ya, betul ya? Terus aku puterin lagunya Noah, Ada Apa Denganmu, yang direkuas sama Taufik di Godean, direkuas sama Bayu di Godean juga. Terus aku puterin lagunya Benson Boone, The Time of My Life, yang direkuas sama Bayu, direkuas sama Katri di Playen. Terakhir nanti aku puter lagunya Harry Styles, Adore You, yang direkuas sama Katri di Playen, direkuas juga sama Kak Rini di Pakem, teman Bradua. So, 4 lagu sudah aku siapkan, mari kita putarkan aja teman Bradua di Bradua Hitlist Santai Siang barengan sama Niken. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Anmesh Kamaleng, Andaikan Kau Datang.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan

pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pradua, masih di Pradua Hit List Santai Siang barengan sama Niken. Update dulu kali ya, lagu-lagu yang belum aku puterin masih banyak banget sama Pradua. Buat kamu yang mau diputerin lagu di Pradua Hit List Santai Siang dari playlist yang sudah aku bikin, boleh banget bisa WhatsApp aja ke Niken pastinya di 08112511225. Dari lagu Indonesia yang belum aku puterin ada Yuvia Nuno Bungo Jiwaku, Barisan Abis Tadi Jalan Tengah, Akbar Kalai Astaga Bercanda, Bernadia Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, Aziz Hendra I Don't Know Anymore, sama Pamungkas Adam Teman Pradua. Di mancanegaranya ada Coldplay Fix You, Arctic Monkeys I Wanna Be Yours, Jesse Zoom, Alex Warren Fan Plus Today, BTS Holigan sama Bezzy Mine Teman Pradua. Langsung ya kalau tertarik dengerin lagu-lagu di Pradua Hit List Santai Siang, boleh banget bisa WhatsApp aja ke Niken di 08112511025. Habis ini aku mau puterin 4 lagu lagi Teman Pradua. Aku puterin lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu, yang direkuas sama Bayu di Godean, direkuas juga sama Karini di Pakem. Habis itu aku puterin lagu yang direkuas sama Taufik di Godean. Tadi pengen diputerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Terus aku puterin lagunya Maroon 5 Girls Like You yang direkuas sama Bayu di Godean. Terakhir aku puter lagunya Miley Cyrus Wrecking Ball yang direquest sama Katri di Playin ya. So, 4 lagu berarti Teman Pradua sudah aku siapkan, mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu yang paling banyak diputerin, lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka overthinking, selalu buru-buru dan sering ngerasa insecure? Coba deh baca buku ini. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat karya Mark Manson. Buku yang ngajakin pembacanya buat merenung tentang gimana sih menghadapi hidup dengan sikap yang lebih bijak dan santai. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah pentingnya menentukan prioritas dalam hidup. Manson berpendapat kalau banyak dari kita terjebak dalam ekspektasi sosial dan keinginan yang gak penting. Penulis mendorong kita untuk fokus pada hal yang benar-benar berarti dan berdampak positif dalam hidup kita. Book is always a good idea. Buku ini juga menekankan betapa pentingnya menghadapi kenyataan yang mungkin gak selalu nyenengin. Membedah tentang bagaimana pentingnya jujur pada diri sendiri, termasuk mengakui kelemahan atau kesalahan kita. Dan mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan. Sikap bodo amat yang diceritakan dalam buku ini bukan berarti mengajak pembacanya untuk jadi pribadi egois, cuek, dan malas. Justru sebaliknya nih, sikap bodo amat yang dimaksud Manson adalah mengajak kita menjadi lebih selektif dalam memilih perjuangan kita dan menghindari stres yang tidak perlu. Sikap bodo amat ini membantu kita menjalani hidup dengan lebih santai, tapi tetap produktif. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat karya Mark Manson ngajakin kita untuk merenung, beradaptasi, dan memilah mana yang baik untuk kehidupan kita. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Masih di Bro 2 Hitlist santai siang barengan sama Niken teman Bro 2. Sudah jam 11 lebih 11 menit buat teman Bro 2 yang belum diputarin lagunya, sabar. Habis ini aku puterin teman Bro 2, buat kamu yang belum request bisa request lagu ke Niken, kira-kira pengen dengerin lagu yang mana. Habis ini aku puterin 3 lagu dulu teman Bro 2. Aku puter lagunya Barcelona Bestandi Jalan Tengah. Terus aku puter lagunya This Hand I Don't Know Anymore yang direquest sama Katri di Playen. Oh iya, Barcelona tadi direquest sama Karini di Pakem ya. Terakhir nanti aku puter lagunya Coldplay Fix You yang direquest sama Bayu di Godean. So, 3 lagu sudah kusiapkan teman Bro 2 yang direquest sama Karini, Katri, sama Bayu di Godean. Mari kita putarkan. Pastinya kita mulai dari lagu pertama, lagunya Barcelona Bestandi di Jalan Tengah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waduh, cakep bener nih tebingnya. Bisa lah kita healing ke situ. Nih, cakep kan fotonya?
3: Ih, ada sungainya juga loh. Ada air terjunnya ya?
2: Ya kan. Weekend kita ke situ yuk, camping sekalian.
3: Jangan weekend besok lah.
2: Lah emangnya kenapa? Mumpung libur loh.
3: Wisata alam kayak begini tuh rawan bencana. Dari kemarin kan hujan lagi lebat-lebatnya tuh. Rawan banjir sama longsor. Ntar maunya healing malah hilang lagi.
2: Nunggu musim kemarau aja kali ya?
3: Yoi, sekalian nih cari informasi kalau mau healing ke situ tuh jalur amannya lewat mana.
2: Bener juga sih. Biar rencana wisata nggak jadi bencana ya.

Masih dengerin ini Kedua Berdua Hitlist Santai Siang Teman Berdua. Sudah hampir jam 11:30 PM, tapi aku masih punya hutang untuk muterin lagu-lagu yang direkam sama Teman Berdua. Masih lumayan banyak di siang hari ini Teman Berdua yang ternyata belum aku puterin. Habis ini aku puterin dulu lagu-lagu yang direkam sama Karini sama Katri tadi. Udah request dari tadi tapi baru sempet aku puterin. Enggak apa-apa ya. Semoga masih stay tune dengerin sama Niken di Produa Hitlist Santai Siang pastinya. Aku puterin dulu lagu yang direquest sama Katri di Playin. Tadi pengen diputerin lagunya BTS Holy Gain. Terus aku puterin lagu yang direquest sama Karini di Pakem. Tadi pengen diputerin lagunya Besi yang Main. Terus aku puterin lagu yang direquest sama Lara Purnamasari, pengen diputerin lagunya Pamungkas Adam ya. So ini juga Pamungkas Adam juga direquest sama Lavernia, ternyata Teman Berdua. Jadi mari kita putarkan lagu-lagu yang direquest sama Lavernia, Lara Purnamasari, sama Katri di Playin dan juga Karini di Pakem. Teman Berdua, kita mulai dari lagu pertama, lagunya BTS Holy Gain.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Tamu berdua lanjut lagi di Pro2 Hitlist Santisi yang aku mau puterin 4 lagu yang direquest sama Lara Purnamasari sama Lavernia, tamu berdua. Aku puterin dulu lagunya Akbar Kalai Astaga Berjanda yang direquest sama

Teman Pro 2, pasti kita sudah akrab dong dengan istilah bullying. Tapi tahukah kamu apa padanan kata bully dalam bahasa Indonesia? Padanan kata bully dalam bahasa Indonesia adalah merundung. Menurut KBBI, merundung berarti menyakiti orang lain secara fisik dan psikis dalam bentuk kekerasan verbal, fisik, dan sosial. Pro 2 Bahas Bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

Teman berdua, udah hampir jam 12 siang kita tutup Pro 2 Hit List Santai Siang. Sampai di sini teman berdua, semoga enggak ada yang kelewatan lagu-lagunya. Nanti kalau memang kelewatan bisa request lagu aja di Santai Siang ya. Pastinya aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 3. Jadi masih 3 jam lagi teman berdua, masih panjang buat muterin lagu-lagu yang enak. Habis ini juga mau share informasi terkait dunia kuliner teman berdua. Kira-kira makan siangnya apa di siang hari ini? Belum kepikiran mungkin teman berdua, mungkin bisa scroll aja di Oren kalau kata aku supaya enggak kepanasan keluar-keluar teman berdua. So, Nika masih nemenin kamu sampai nanti jam 3. Buat yang mau request lagu nanti boleh banget ya, WhatsApp aja di 0811251025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Prodway Indo Hit. Persembahan 102,5 FM Prodway Jogja.
3: Nah ini dia teman Prodway, juara baru kita di Prodway Indo Hit, 20 lagu paling hits di Prodway FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

Teman berdua, siang hari ini cuacanya asli panas menyengat banget teman berdua. Meskipun sebenarnya gak cuma hari ini aja ya, tapi hari-hari biasanya kalau siang jam 12-an kayak gini tuh pasti panas banget teman berdua. Dan kalau panas-panas kayak gini tuh enaknya makan yang seger-seger teman berdua, bukan minum es teh. Karena kemarin aku udah ngasih tahu kalau es teh itu ternyata nggak baik ya kalau diminum di saat kita tuh setelah makan teman berdua, karena bisa menghambat penyerapan zat gizi. Coba sekarang kita ngobrolin sesuatu yang seger-seger, itu ada rujak sama lotis teman berdua. Anyway, ada yang belum tahu kalau di Jogja dan sekitarnya tuh rujak sama lotis tuh beda bentuknya secara visual teman berdua. Kalau rujak itu kan yang diparut ya. Kalau lotis itu adalah buah yang dipotong terus dicocol sama sambal kacang pedes teman berdua. Mungkin ada juga kalau misalkan kayak warga Jakarta misalkan itu kan nyebut lotis itu juga rujak ya. Padahal kalau di Jogja lotis sama rujak itu beda teman berdua. Nah, kalau kamu disuruh milih di siang hari ini kira-kira enaknya makan rujak atau makan lotis teman berdua, kalau aku tim rujak ya, karena rujak itu adalah makanan favoritku di saat lagi pusing tuh kayaknya makan rujak pedes kecut asem manis tuh aduh enak banget teman berdua. Kira-kira kamu tim mana? Tim rujak atau tim lotis teman berdua? Bisa kasih tahu kan di siang hari ini sambil request lagu juga boleh banget, WhatsApp aja di 0811251025.

0: On Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
3: Oh, ini namanya guiding block.
2: Emang gunanya buat apa ini?
3: Banyaklah, ngebantu banget buat teman difabel.
4: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga, untuk menjadikan ruang publik inklusif

ketemu berdua siang-siang ngomongin rujak sama lotes. Aduh, banyak yang join. Kalau dari Karin di Pakem, katanya tim lotes Mbak Niken. Tim lotes sambelnya kudu yang pedes. Bah, itu juga enak banget ya. Apalagi kalau buah-buahnya tuh dimasukin ke kulkas dulu ya, Karin ya. Jadi makin seger, enak gitu. Dari Katri di Playen katanya Mbak Niken, Jogja lantai 2 terpantau panas cetar. Aduh, sama Katri di sini juga panas banget. Panasnya tuh yang kayak di oven gitu ya. Maksudnya dia kayak enggak nyelekit-nyelekit banget, tapi kayak panas yang aduh kayak di oven lah. Terus Katri di Playen katanya tim lotes aja Mbak Niken. Kalau rujak kan udah campur sekalian sambelnya. Kalau pedes ya jadi pedes semua, tapi kalau lotes kan sambelnya pisah, jadi kalau kepedesan ya makan buahnya aja. Duh, jadi pengen. Jadi pengen tapi gak bisa kemana-mana ya Katri alias mager, karena kalau mau keluar-keluar panas banget. Aku tim rujak. Ini dari Lara Purnamasari. Enak sih rujak kaniken, apalagi kalau udah kena sambal kacang. Rasanya perpaduan manis, pedes, gurih, seger jadi satu. Sekali mulai makan susah berhenti, ujung-ujungnya nambah terus. Wah, ini juga enak banget, apalagi rujak dikasih es krim. Aduh, itu juga aduh, enak banget rujak es krim. Atau kayak misalkan aku suka bikin rujak itu di rumah sendirian, dan bikinnya tuh kayak satu baskom besar banget, terus aku masukin ke kulkas dulu, teman berdua. Dan makannya tuh harus plus es batu ya, jadi biar seger. Jadi kalau lotis itu kan segernya tuh yang kita gak bisa glek-glek minum gitu kan. Tapi kalau rujak itu kan karena ada airnya, jadi menurutku tuh lebih menyegarkan aja gitu loh dibandingkan si lotisnya. Meskipun ya sama-sama enak sih teman berdua, tapi selera aja ya. So buat teman berdua juga, kira-kira tim rujak atau tim lotes, boleh banget WhatsApp kan Niken. Kira-kira kamu tim rujak atau tim lotes, sambil request lagu juga boleh banget teman berdua. Tadi ada Karini yang pengen diputerin lagunya Sabrina Carpenter, Petra Sihombing. Ada Katri pengen diputerin lagunya J-Hope, Sweet Dreams. Tapi sebelum itu aku puterin dulu lagunya Perunggu Kalibata 2012 ya. Baru aku puterin lagu-lagu yang di request sama Karini di Pakem sama Katri di Playen.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya dan talenta lokal.

Teman berdua masih dengerin ikan di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Jadi beli lotes atau rujak enggak teman berdua di siang hari ini? Aku tuh pernah lihat di FYP TikTok aku hidden gem lotes yang murah banget di daerah sini tuh ada di belakang Amplas kalau aku enggak salah teman berdua, cuman aku kurang tahu itu tempatnya ada di mana pasnya. Tapi katanya sih ada di belakang Amplas tuh ada orang yang jualan lotes dan itu asli murah banget teman berdua. Aku pernah beli tapi cuma nitip aja. Itu juga emang bener-bener murah banget sih. Jadi buat kamu yang mau beli lotes, mungkin kalau memang lagi ada di sekitaran Prada 2 Jogja bisa mampir ke belakang Amplas teman Prada 2. Nanti coba aku akan cari tahu dulu kira-kira pasnya itu ada di mana, karena aku juga belinya sih cuma nitip ya waktu itu, tapi ada di daerah belakang Amplas itu teman Prada 2 itu murah banget ya, dan porsinya besar-besar juga, maksudnya potongannya tuh besar-besar juga teman Prada 2. Ya, meskipun agak males belinya teman Prada 2 karena kan panas banget ya. Jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh mager. Dan gak enak aja gitu loh kalau keluar siang-siang kayak gini teman Prada 2. Jalan Nika masih nemenin kamu di Santai Siang. Tadi ada Nico dari Sleman yang pengen diputri lagunya The Night We Meet. Ini gak ada nih di playlistnya Prada 2 Jogja. Jadi kamu bisa ganti lagu aja ya. Nanti aku cek-cek dulu lagunya, kalau ada di playlistnya Prada 2 Jogja pasti aku puterin ya. Kalau gak ada sih gak bisa aku puterin. Buat teman Prada 2 juga yang mau request lagu ketika juga boleh banget, bisa WhatsApp aja di 0811251225. Habis ini aku puterin dulu satu lagu yang di request sama Kak Arini di Pakem. Tadi belum sempat aku puterin lagunya Sabrina Carpenter, Bassy Woman.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mama lengkap saya Retno Februar Tati. Tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara Pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada radio sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
3: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Kalau acara di RRI itu saya semua senang karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semua idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Mary, ada ya, yang dulu. Nah, lalu yang sekarang-sekarang, oh dia Buning. Nah, mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Erna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
4: Nama saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Di sini saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Aku dengerin RRI itu dari tahun 2023. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Jadi kalau di Pro 2 Book Review itu kan acaranya kan diskusi sama penulis buku gitu, dan aku selalu mengajukan pertanyaan gitu. Kalau penyanyi idolanya Kak Abi, Kak Suryo Abi sama Kak Ajeng. Aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga seperti tagline-nya, selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Sejak tahun 1978, terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya. Itu. Karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa, itu paling channelnya paling terdengar, paling jelas itu RRI. Dulu namanya kalau tidak salah RRI Nusantara 2 ya, sekarang mungkin RRI Yogyakarta. Itu lebih nyaring, lebih terdengar, dan banyak agenda-agenda lokal, agenda-agenda daerah yang cocok untuk orang-orang di pedesaan, khususnya kaum tani, karena kebetulan saya dari keluarga petani itu. Selamat ulang tahun pada RRI Yogyakarta yang ke-81, ini kebetulan bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.
0: Nama saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.

Tema berikutnya kita ngomongin timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 yang sekarang tuh diwanti-wanti jangan besar kepala dulu katanya teman berdua, karena ya berkaca dari kegagalan kemarin di Piala AFF 2026 ya kan. Nah sekarang di FIFA Asian Cup 2026 udah deh waspada aja ke semua lawan katanya, jangan terlalu besar kepala dan menggampangkan lawan katanya teman berdua. So sekarang ini pelatih timnas Indonesia John Hartman ini sudah menetapkan 23 pemain teman berdua. Dan tau gak sih Doni Tri Pamungkas sama Yakob Sayuri ini dicoret teman berdua. Penggantinya adalah Shane Patinama sama Rizky Eka Pratama teman berdua. Terus ada 17 pemain naturalisasi di tim juru taktik John Hartman teman berdua. Jumlah ini tuh katanya paling banyak dari peserta manapun di FIFA ASEAN Cup 2026. Bahkan juga lebih gemuk dari Piala AFF 2026 yang kemarin itu cuma 15 nama aja teman berdua. Sekarang jadi 17 nambah 2 orang teman berdua. Nah pemain naturalisasi yang dipanggil ini juga kelas wahid, beda dengan Piala AFF 2026 karena masih berkutat di Super League. Cuman Michelle Baker pada waktu itu teman berdua. Jadi sekarang ini artinya John Hartman bisa menerjunkan kekuatan maksimal harusnya teman berdua ya. Meski minus J.I. Jazz tapi masih ada beberapa pemain-pemain tumpuan pertahanan lain ya. Kayak misalkan ada Justin Hubner, ada Elkan Bagot, ada Kevin Dix juga teman berdua. Jadi harusnya sih dengan squad yang lebih mewah ini, ya harusnya Indonesia bagus ya dalam urusan pertahanan besok itu teman berdua. So ada 3 pilar utama juga, ada Elkan Bagot, Rizky Ridho sama Justin Hubner yang berpeluang besar jadi andalan teman berdua. Cuman gak menutup kemungkinan juga ada back dengan habitat di sayap kayak Kevin Dix yang direposisi teman berdua. Pokoknya taktik dari John Hartman semoga tetap bisa menang, jangan sampai besar kepala kayak di Piala AFF 2026 kemarin, karena asli kecewa banget teman berdua ya. Malaysia aja bisa lolos, kenapa Indonesia gak bisa ya kan. Dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot d

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Nggih, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

23 September 2006 siang jam 12 siang tadi, teman berdua, kontingen Indonesia mengkoleksi 10 medali totalnya, teman berdua. Rinciannya adalah 1 perak dan 9 perunggu. Tapi pencapaian ini tuh dinilai belum sesuai dengan target yang sudah disepakati sejak awal dulu, teman berdua. Salah satu cabang olahraga yang dinilai belum memenuhi target atau tidak memenuhi target itu adalah wushu, teman berdua. Sebelum Asian Games 2026 mulai kemarin, wushu ini diproyeksi bakal menyumbang 1 medali emas lewat nomor Taulu Changguan Putra. Cuman sekarang gak dapet emas ya, teman berdua, tapi sekarang cuma dapet perunggu aja. Tapi gak apa-apa. Akhirnya ini Menpora Erick Thohir mengevaluasi performa kontingen Indonesia di hari kelima Asian Games 2026 yang memang masih nol medali emas, teman berdua. Bahkan sekarang tuh Indonesia di peringkat ke-20 setelah kemarin kalau gak salah sih 13, sekarang malah 20, teman berdua. Dan menurut Erick, ini menjadi bagian gitu ya dari evaluasi yang harus dilakukan bersama. Bukan mencari siapa yang salah, tapi untuk menemukan langkah lanjutan, teman berdua. Ya, ini sekarang juga Pak Erick akan selalu memantau pertandingan yang memang masih berlangsung dan berkoordinasi dengan para pimpinan cabang olahraga untuk memastikan seluruh potensi medali Indonesia ini bisa dicapai sesuai dengan target, teman berdua. Sambil dievaluasi juga, dan bisa memastikan gitu ya bahwa setiap pertandingan diperjuangkan maksimal untuk Indonesia pastinya, teman berdua. Ya, kalau kata Niken sih gak apa-apa ya kalau memang targetnya emas tapi yang didapetin perunggu, teman berdua. Pokoknya kita tetap apresiasi perjuangan atlet yang sudah berjuang memberikan medali untuk Indonesia pastinya, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Pro 2 Weekly Hits.

Teman Berdua Niken nemenin kamu di jam-jam rawan ngantuk. Teman Berdua hampir jam 2 siang, abis makan siang biasanya sih ngantuk ya. Kalau gak makan ya lapar, kalau makan ya ngantuk. Teman Berdua selain kenyang tapi ternyata juga bisa ngantuk ya. Sambil siapin cemilan mungkin di dekat meja belajar kamu, di dekat meja kerja kamu. Gak apa-apa kerja sama belajar itu sambil ngemil daripada ngantuk. Jadi juga tetap gak fokus teman Berdua. Enaknya sih leyeh-leyeh ya, tapi tetap harus menunaikan kewajiban-kewajiban ini. Jadi ya yaudahlah ya, kita kerja sambil ngemil-ngemil aja teman Berdua. Supaya gak ngantuk juga, habis ini aku mau share ada film baru lagi teman Berdua. Ada film 5 cm Revolusi Hati yang habis ini bakal aku infoin ke kamu kira-kira nanti seperti apa. Stay tune terus barengan sama Dika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Pemuda 2, 14 tahun setelah film pertamanya dirilis di tahun 2012, 5 cm Revolusi Hati sekarang sudah rilis teaser dan mengumumkan beberapa pemainnya atau Pemuda 2. Filmnya nanti menceritakan kehidupannya Zafran di tahun terakhir SMP-nya sebelum dia ketemu sama Genta, Ariel, Riani, dan Ian yang kalau dulu tuh di film pertamanya seperti itu teman berdua. Nah, pemainnya sosok Zafran muda ini diperankan sama Roman King. Kalau di film 5 cm dulu sih tokohnya dimainkan sama Herjunot Ali teman berdua. Nah, nanti Roman akan beradu peran dengan Wirongo Verkheimer sebagai Rico, terus Rachel Asila sebagai Azizah, Olivia Morrison sebagai Astri, Ali Fikri sebagai Asep, dan Bima Sena sebagai Ari Wibowo, teman berdua. Disutradarai sama Emil Heradi, diproduseri sama Sunil Soraya. Beda sama film pertama dulu di 5 cm Revolusi Hati ini mengambil latar cerita tentang Zafran saat SMP dan nanti tuh bakal menghadirkan landscape laut serta ekosistem bawah laut Indonesia, teman berdua. Buat kamu yang mau nonton, belum tahu kapan tayangnya pasti, teman berdua, tapi dijadwalkan tayang di akhir 2026. Cuman belum tahu bulannya kapan dan tanggalnya kapan, teman berdua. Ya, kalau mau nonton sih nanti ditunggu aja, teman berdua, ya. Kira-kira tayangnya di akhir 2026 tuh kapan ya?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Biasanya kita ketemu sama buah manggis yang berkulit ungu kemerahan. Tapi di daerah Lingsar, Lombok Barat, buah manggis ada yang berkulit putih. Bedanya, manggis putih ini baru bisa berbuah saat mencapai usia 5 tahun. Produktivitas buah manggis putih juga lebih tinggi dibandingkan manggis biasanya. Sekali panen, manggis putih bisa menghasilkan 50-60 kg buah. Sedangkan manggis biasanya hanya menghasilkan 30 kg buah. Selain produktivitas buah yang lebih tinggi, buah manggis putih mengandung kadar air yang lebih rendah sehingga rasanya lebih manis dan teksturnya lebih renyah. Manggis putih jadi kecintaan banyak orang, bahkan raja-raja Bali pun suka dengan buah yang satu ini.
2: Ini Indonesia.

film yang aku selalu bacain, semoga kamu gak bosen teman berdua. Film Empat Musim Pertiwi, yang ini adalah film terbaru dari Kamila Andini, teman berdua, baru aja tayang perdana di Toronto International Film Festival 2026 dan dapat tanggapan positif dari para penonton teman berdua. Salah satunya adalah Carlos Johnston, ini adalah screenwriter pemenang penghargaan Emmy yang menyebutnya adalah sebuah karya masterpiece, katanya teman berdua. Beberapa kritikus film lain juga memuji lapis keragaman film ini, baik dari segi ceritanya, dari penampilan para aktornya, sampai visualnya bagus, katanya teman berdua. Cuman beberapa juga menyelipkan kritikan sambil tetap mengapresiasi filmnya. The Film Experience menyebut film ini tuh sebagai proyek paling ambisius Andini sejauh ini, teman berdua. Dan film ini tuh lolos seleksi komite seleksi Oscar Indonesia dan bakal bersaing dalam kategori Best International Feature Film di ajang Academy Awards ke-99, teman berdua. Cuman aku gak tahu nanti tayangnya di bioskop kira-kira kapan. Kayaknya sih 8 Oktober teman berdua. Jadi buat kamu yang menonton nanti bisa tunggu aja sampai 8 Oktober 2026 ya.

Yes, itu dia teman Pro 2. Jawabannya kita minggu ini di Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro 2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

makin panas, makin ekstrim, makin gak karuan teman berdua. Gimana kalau tahun depan cuacanya itu bakal lebih panas? Karena dari informasi yang aku baca, teman berdua, El Nino di tahun ini diperkirakan akan semakin menguat dan berpotensi menjadi yang terbesar setidaknya 1000 tahun, teman berdua. Tambahan panas dari fenomena ini di tengah pemanasan global akibat aktivitas manusia diperkirakan mendorong tahun depan nih, di tahun 2027 akan jadi tahun terpanas yang pernah tercatat, teman berdua. Anomali suhu di Samudra Pasifik ini sudah melampaui rekor, teman berdua, beberapa bulan sebelum fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya. Anomali suhu di wilayah itu mencapai 3,05 derajat Celcius di atas rata-rata periode tahun 91 sampai 2020, melewati rekor 3,02 derajat Celcius di akhir November 2015, teman berdua. Sebagai catatan, angka itu menggambarkan selisih suhu di wilayah pemantauan El Nino terhadap rata-rata acuannya, bukan kenaikan suhu rata-rata seluruh bumi, teman berdua. Sementara ukuran lain yang digunakan ahli meteorologi itu terpaut 0,01 derajat Celcius di bawah rekor 2015, teman berdua. Ini adalah ukuran yang menggunakan rata-rata acuan 30 tahun yang diperbarui secara berkala untuk memperhitungkan pemanasan global akibat aktivitas manusia, teman berdua. Kedua pengukuran tersebut bersandar pada data Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat. Kemudian dampak atau penguatan dari El Nino ini membawa ancaman juga kalau di Indonesia, teman berdua, karena kondisi panas dan kering sudah memicu kebakaran yang kita juga tahu kebakaran di Indonesia juga seperti apa, teman berdua, yang memecahkan rekor serta polusi udara pada tingkat mematikan, teman berdua. Dampaknya terhadap pangan ini juga menjadi perhatian di sejumlah wilayah, nggak cuma di Indonesia aja pastinya. Ini di India, hujan monsun juga penting bagi pertanian berkurang, sementara kekeringan di Amerika Tengah dan Karibia menyebabkan gagal panen, teman berdua. Program Pangan Dunia atau WFP ini memperingatkan di bulan Agustus kemarin bahwa dampak El Nino ini berpotensi mendorong sekitar 50 juta orang mengalami kelaparan akut dan meningkatkan harga pangan, teman berdua. Emang ya, ini harga pangan sekarang juga udah makin gila-gilaan, teman berdua, dan panasnya juga, aduh, ngeri banget, karhutlah di mana-mana, teman berdua. Gak kebayang kalau di tahun 2026 aja seperti ini, bagaimana di tahun depan, teman berdua, yang diperkirakan tahun depan itu menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat.

Temu berdua gak kerasa sudah hampir jam 3 sore. Gak kerasa udah hampir 5 jam nemenin kamu di Santai Siang temu berdua. Waktu ini kan pamit ya dari Santai Siang. Udah aku puterin lagu-lagu yang enak. Semoga hari ini kamu happy temu berdua. Habis ini masih ada temanku Gatri Syaca nemenin kamu di sore ceria. Sampai nanti jam 7 malam. Nanti lanjut dengerin musik-musik yang enak di temenin sama Aca ya. So kalau gitu Rikan pamit. Dengerin terus 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: FM. Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Rabu 23 September 2026 bersama saya Gatri Syahca.
0: Info Pro 2.
1: Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional Magang Hub Batch ketiga. Batch ketiga ditargetkan dengan total peserta mencapai 150 ribu orang. Yasirli mengatakan pelaksanaan batch ketiga masih menunggu evaluasi terhadap program pemagangan batch sebelumnya. Pemerintah menargetkan kick-off batch ketiga berlangsung sekitar awal November 2026. Menurut Yasirli, pemerintah sebelumnya telah menetapkan 46 ribu peserta pada batch pertama, serta 41 ribu peserta pada batch kedua angkatan kedua. Dengan tambahan peserta tersebut, jumlah peserta program pemagangan nasional saat ini mencapai sekitar 87 ribu orang.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Polda Kalimantan Selatan melaporkan 5 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang telah dievakuasi berhasil diidentifikasi. Kelima korban tersebut merupakan warga dari luar Kalimantan Selatan. Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Dr. Moh Sofwan menyebut kelima korban diidentifikasi melalui beberapa metode, mulai dari properti, rekam medis, ciri sekunder, gigi, dan yang lainnya. Ia menyebut tim DVI menerima 9 jenazah dalam beberapa hari terakhir, namun baru 5 jenazah yang teridentifikasi, sementara 4 lainnya masih dalam proses identifikasi. 5 korban yang teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki, diantaranya adalah atas nama Anas asal Bangkalan, Jawa Timur, Bagus Mahendra asal Klaten, Jawa Tengah, Aldo Nur Rahmansyah asal Surakarta, Jawa Tengah, Jumrit asal Lamongan, Jawa Timur, dan Iputu Angga Sudiana asal Mataram, Nusa Tenggara Barat.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Masih dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian kepada oknum di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini terkait dengan kasus korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing. Pendalaman dilakukan saat penyidik memeriksa eksekutif chairman Tempo Scan Group, Hanjoyo Slamet Mulyadi, pada hari Selasa kemarin. Perkara korupsi tersebut telah menjerat mantan wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Penyidik menduga oknum di Kemeni Mipas menerima uang antara 50 hingga 500 juta rupiah serta tawaran fasilitas jet pribadi. Menanggapi hal tersebut, Budi menegaskan informasi tersebut masih didalami oleh penyidik KPK. Pengembangan perkara ini dilakukan berdasarkan informasi dan analisis transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penyidik kemudian menelusuri dugaan pemberian kepada sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kemeni Mipas serta pihak lainnya. Kasus ini bermula saat KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Selain Silmi, lembaga rasuah itu juga menetapkan 7 tersangka lainnya terkait kasus ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, selamat sore. Ada Gatrisha aja nih yang udah semangat dan udah siap banget buat nemenin kamu di sore ceria hari ini. Semoga hari ini berjalan dengan baik gitu ya. Dan mungkin kalau udah sore begini tuh udah pada selesai kelasnya, udah pada pulang dari sekolah gitu ya. Atau ada juga sih yang mungkin masih harus les gitu ya, ataupun juga masih ada kegiatan di luar gitu ya. Ya pokoknya semangat aja deh buat kamu yang masih banyak nih agendanya. Buat teman Pro 2 yang sore hari ini lagi ngapain aja gitu ya, Gatrisha Caca juga udah siap nih buat muterin lagu-lagu favorit kamu gitu ya, yang tentunya bisa kamu request ke 0811-251-1025. Hari Rabu nih adalah hari yang spesial gitu ya, karena nanti aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol menggunakan bahasa Inggris di RRI English Corner, tapi nanti di jam 4 sore. So stay tune.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Ya teman Pro 2, aku mau ucapin selamat dulu nih untuk dua desa wisata di Kabupaten Sleman yang berhasil meraih penghargaan di penganugerahan Lomba Desa atau Kampung Wisata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Dan dua desa wisata tersebut adalah Desa Wisata Garongan di Donokerto Turi yang berhasil meraih juara 3 Lomba Desa Kampung Wisata Tingkat DIY dan juga Desa Wisata Pulesari Turi Sleman yang berhasil menyabet penghargaan kategori khusus yakni sebagai desa wisata dengan dampak ekonomi terbesar. Teman Pro 2, selamat untuk Desa Wisata Garongan dan juga Desa Wisata Pulesari, ya kan? Dan tentunya penghargaan ini itu diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan memang ajang ini itu dirancang sebagai instrumen evaluasi terpadu gitu ya untuk mengukur kesiapan tata kelola terus juga pelestarian sosial budaya, dilihat juga dampak ekonominya seperti apa dan keberlanjutan lingkungannya juga dinilai teman Pro 2. Dan tentunya di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri itu kan memang ada banyak desa wisata gitu kan teman Pro 2. Di semua kabupaten kayaknya ada ya teman Pro 2 yang namanya desa wisata. Dan tentunya desa wisata ini diharapkan akan memberikan dampak gitu ya terhadap masyarakat di desa tersebut ataupun juga masyarakat luas gitu ya. Entah itu dampak ekonomi, terus juga dampak popularitas gitu ya dan juga sarana dan prasarana yang mendukung untuk diadakannya wisata di sana gitu teman Pro 2. Dan kayaknya banyak kalurahan ataupun juga banyak desa yang kemudian berlomba-lomba gimana caranya agar bisa mengelola pariwisatanya dengan baik. Kalau misal desanya itu nggak punya tempat wisata ataupun juga kayak atraksi wisata gitu ya, nah biasanya wisatanya juga diproyeksikan tuh di proyek yang lain teman Pro 2. Misalnya enggak ada pantai, enggak ada curug, enggak ada apa-apa, itu bisa juga nih dibikin gimana caranya agar bisa mendatangkan wisatawan ke sana gitu. Kalau di desa kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah desa kamu udah masuk ke desa wisata?
1: Musik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

selanjutnya. Ya untuk kamu teman Pro2 yang biasanya itu suka disuruh orang tuanya untuk nyapu halaman gitu ya. Mungkin kadang-kadang tuh suka kesel gak sih karena halamannya tuh kayak kotor terus gitu ya. Karena banyak daun-daun kering yang berhamburan gitu ya di halaman. Jadi mungkin pagi-pagi udah disapu tapi nanti sore ya ada lagi ya kan. Terus mungkin baru juga disapu gitu ya, ada lagi gitu daun-daun kering yang berguguran gitu. Karena memang di musim kemarau ini pohon-pohon itu kan daun-daunnya pada kering gitu. Nah kalau daun-daun kering biasanya memang pada berguguran gitu ya kan. Nah biasanya kalau di tetangga aku nih sering banget nih pada sapu-sapu daun-daun kering ini gitu ya, dikumpulin terus abis itu dibakar tempat Pro2. Padahal larangan membakar sampah itu kan udah ada gitu ya kan. Dan tentunya apalagi kalau di musim kemarau seperti ini, itu kalau membakar sampah apalagi sampai ditinggal itu sangat-sangat berbahaya teman Pro2. Sehingga ya jangan sampai kita tuh bakar sampah, apalagi bakar sampahnya tuh ditinggal. Karena ya kita gak tahu nih apakah nanti ada angin yang membawa api tersebut terus nanti merembet kemana-mana sampai menyebabkan kebakaran. Di kelurahan aku sendiri itu baru-baru ini juga terjadi kebakaran nih teman Pro2 di kayak kebon milik warga gitu ya kan. Gara-gara dia membakar sampah terus ditinggal gitu. Terus apinya tuh merembet kemana-mana sehingga menimbulkan kebakaran. Walaupun bukan kebakaran yang besar gitu ya, dan juga mungkin gak ada korban jiwa ataupun juga kerugian yang gimana-gimana gitu. Tapi tetap aja gitu ya, kita tuh harus waspada gitu teman Pro2 ya kan. Jangan bakar sampah sembarangan, apalagi kalau bakar sampahnya itu terus abis itu ditinggal teman Pro2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Produa, di sore hari ini tentunya aku abis ini bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol dengan menggunakan bahasa Inggris di RRI English Corner. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM, Produa Jogja, teman terbaik kamu.

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Pro 2? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

0: they are not mature enough to not careless about what somebody is post on their social media, something like that. So is there anything, I don't know, that makes you mature in such age?
1: As I said before, aku sudah struggling so hard di kehidupan ini. Jadi kayak, ya itu kak. As I grow up, there is something I lose, such as friends or relationship with others. Kayaknya itu yang membentuk aku untuk menjadi the person I becoming right now gitu. Jadi kayak tipsnya sebenarnya ya, trust the process aja sih kak. Kalau misalkan ngerasa, misalkan kalian right now, kalian benar-benar kayak feel so hard in life, feel so like why am I like this gitu. Tapi kayak if you trust the process, you try to figure it out, you can feel better. Kayak gitu sih kak. Dan itu akan membentuk pemikiran-pemikiran yang kalian tuh gak nyangka gitu. Dulu aku juga kayak gak nyangka kalau aku akan berpikir dan punya pikiran seperti ini. Tapi ya itu, as we getting older, ya pasti akan ada di mana di kayak kalian berpikir seperti ini, kayak gitu.
0: Makanya aku kasih challenge ke kalian gitu ya, what advice would you give to your younger self? Because dulu ketika kita masih muda atau masih bocil gitu ya, itu tuh kayak kadang-kadang kayak kamu keinget, mungkin pernah gak sih kayak keinget, eh dulu tuh aku tuh SMP kayak gitu, ih harusnya tuh kan gitu, lucu banget, geli banget sih gitu.
1: Pernah, kadang-kadang gitu kan.
0: Ngerasa kayak ih ya ampun, ngapain sih norak dulu banget kayak gitu. Iya kan, kok bisa ya begitu ya gitu. Jadi ya teman perdua, kamu mau menasihati apa nih sama kamu versi yang masih muda gitu? Mungkin ya gak usah pacaran sama orang kayak begitu, atau mungkin kayak ngapain sih dulu bucin banget. Padahal kayak ya udahlah ya gitu. Oke, well mungkin Jihan punya apa ya istilahnya, I don't know, what advice that you want to give to teman berdua, maybe who's now struggling with their lives, or they are trying to find their purpose in life, something like that. Karena kan emang kayak kadang-kadang tuh bingung kayak aku mau ngapain ya gitu.
1: I think my advice is it's okay to feel like that. Just validate your own feelings, just admit it. Kalau misalkan sekarang kalian lagi ngerasa kayak lose something, especially your own self, gak apa-apa, kayak pelan-pelan aja, gak semuanya harus buru-buru. Trust the process, just try it, and semua akan berlalu, kayak gitu sih kak.
0: Okay. Gak harus semuanya tuh sekarang ya.
1: Iya, gak harus semuanya sekarang, gak perlu buru-buru. Kayak just jalanin aja dulu kayak gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak mikir kayak aduh aku harus gak kayak gini, aduh aku harus gak kayak gitu, aduh aku di masa depan bakal kayak gimana, aduh aku kayak oh my god, it's so full kan kalau kita jadi overthinking. Jadi kayak ya udah, sekarang kamu lagi ngejalanin apa, ya udah dijalanin dulu aja pelan-pelan, gak semuanya harus buru-buru, gak semuanya harus kayak sekarang banget nih, sekarang banget kita bakal dapetin itu, enggak, kayak tenang aja kayak gitu.
0: Iya sih, kalau kita terlalu overthinking sama masa depan, nanti kita gak bisa menikmati yang sekarang
1: Bener. Nanti malah di masa depan kayak, kok dulu aku malah kayak gini. Iya, looking back with regretting kayak gitu.
0: Jangan teman berdua. Well, abis ini aku bakalan kasih kamu contoh percakapan sama Jihan gitu ya. Dan tentunya aku masih nunggu nih voice note kamu gitu ya. Apa nasihat yang pengen kamu ucapkan gitu ya ke dirimu yang masih muda atau to your younger self teman berdua. Langsung aja nih kirimin voice note kamu ke 0811251102 5. We will be right back after this.

0: talk about.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
4: Yang gede itu.
3: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
4: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
4: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman Pro 2, sore hari ini Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu di sore ceria sama nanti jam 7 malam. Buat kamu yang tadi udah gabung di RRI English Corner, terima kasih banyak. Dan buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, aku tunggu ya. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025. Go, wow.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang. Dibakar aja.
2: Eh, tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau, bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali, biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.

again. Ya untuk kamu teman Pro 2 yang jam-jam segini itu ngerasa lapar gitu ya, udah jauh dari jam makan siang tapi juga kok ya belum waktunya makan malam ya. Nah biasanya kalau misal lapar jam segini itu bakalan larinya tuh ke cemilan gitu ya kan. Kayak ya udah deh beli gorengan aja dulu, beli seblak aja dulu, beli batagor aja dulu, beli siomay aja dulu gitu kan ya teman Pro 2. Cuma kamu harus mindful gitu ya, memilih cemilan yang kamu makan gitu. Jadi jangan sampai kamu tuh kenyangnya karena makan jajan gitu ya, atau misalnya kamu memilih jajanan yang kurang sehat gitu. Nah kalau misal emang kamu tuh butuh cemilan, boleh banget kamu beli. Biasanya kalau sore-sore begini tuh banyak yang jual rebus-rebusan gitu kan ya, entah itu jagung, kacang, terus juga kedele, abis itu kadang-kadang juga ada ubi gitu kan ya. Jadi ya boleh boleh nyemil gitu ya, tapi tentunya juga harus yang sehat gitu ya. Apalagi kalau misal kamu tuh lagi melakukan diet ataupun juga lagi jaga makan gitu ya, jadi tetap bisa ngemil gitu ya, tapi cemilannya yang lebih sehat.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya teman Produa, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Produa Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Produa yang melaksanakannya. Allahu

قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية أما بعد saya hormati pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kesempatan ini kita dapat bertemu lagi. Yang pasti selalu kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita takdumkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya dunia, lebih-lebih di alam akhirat kelak, amin Allahumma amin. Sahabat pendengar setia dimanapun Anda berada, bahwa kita hidup di dunia ini tentu semuanya tanpa terkecuali, semua makhluk yang ada di dunia ini pasti mengalami yang namanya sekehidupan. Ada kehidupan dari awal kecil, anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menua, dan akhirnya meninggal atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tentu setiap orang mempunyai cobaannya masing-masing. Semua mempunyai masalahnya masing-masing. Orang ketika selesai menghadapi satu masalah, pasti akan menghadapi masalah yang lain. Menghindar dari satu masalah, sama saja dia akan menghadapi masalah yang lain. Jadi setiap insan, setiap makhluk itu pasti punya masalah. Tidak hanya manusia, binatang pun juga punya masalah. Semua itu punya masalah. Jadi kenapa kok Allah memberikan masalah-masalah kepada kita semua? Agar kita selalu ingat kepada sumber masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita selalu ingat kepada Allah, kita selalu berserah diri, dan kita selalu berdoa agar setiap permasalahan yang kita hadapi di dunia ini mendewasakan kita dan buat kita semakin dekat kepadanya. Sekian, baiklah, selamat, saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kasihan deh teman aku, si Dilan. Stres berat dia.
3: Kenapa deh? Patah hati?
2: Oh, lebih parah. Korban judi online.
3: Dilan, kena judi online. Padahal kelihatannya anak baik-baik ya.
2: Judi online mah nggak pilih-pilih. Tua muda, kayak miskin, baik-baik atau enggak, sekali kejerat, susah lepasnya.
3: Pasti tuh, awalnya coba-coba. Lama-lama keterusan deh.
2: Iya tuh, menang berapa kali doang, abis itu kalah.
3: Namanya juga judi online. Di mana-mana yang menang besar, iya si bandar.
2: Iya, sampai abis-abisan tuh si Dilan. Duit buat kuliah sama semua tabungan ludes. Gadget dijualin, diputusin pacar pula.
3: Tuh kan, udah deh, jauhin aja judi online. Bikin susah kehidupan.

0: Jamu, Kak. Jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Itu pun perdua, saatnya aja buat kasih tahu kamu 5 lagu yang tentunya bisa kamu pilih di segmen jamu jamnya lagu kamu malam hari ini. Silahkan pilih 1, pilih 2, atau pilih 3 gitu ya, lagu yang udah aku pilihin ini gitu ya. Dan tentunya nanti untuk 3 lagu yang mendapatkan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 6.45 teman pro 2. Untuk pilihannya ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus juga ada lagunya Olivia Dean, So Easy gitu ya. Terus juga ada lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Lagunya Cat's Eye, Animal. Dan yang terakhir adalah lagunya Marion Jola, Kawin Lari. Dari 5 lagu ini, kamu mau pilih yang mana, teman pro 2? Buat yang udah bisa menentukan pilihannya, boleh banget nih langsung aja kirimin pilihan kamu ke 08 11251 1025. Nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam jamu gitu ya, di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

2022, mendingan dikerjain aja satu-satu gitu ya. Karena benar-benar deh ya, aku tuh kadang-kadang ngerasa bahwa otakku tuh penuh banget gitu ya. Karena aku mikirin, aduh abis ini aku mau nyuci sambil nanti aku masak juga gitu ya. Jadi sambil si cuciannya itu muter di mesin cuci gitu ya, aku bisa sambil masak. Kalau misal kayak gitu sih mungkin masih okay gitu teman perdua. Tapi kalau misal kayak apa ya, mungkin kayak nyetrika sambil sambil nonton drakor gitu ya. Karena kalau misal drakor itu kan kita harus merhatiin gambarnya juga gitu ya. Apalagi kalau misal pakai bahasa asing yang kita nggak paham, itu jadi kita harus baca subtitle. Nah mungkin bisa sih nyetrika sambil nonton gitu ya. Tapi ya mungkin bisa jadi kamu jarinya kena setrikaan gitu ya, atau misalnya kayak kurang rapi gitu. Jadi mendingan kita selesaiin dulu gitu ya tugasnya satu-satu, biar lebih fokus dan justru malah cepat selesai teman pro 2. Daripada kita ngelakuin dua hal sekaligus atau dua pekerjaan sekaligus tapi gak ada yang beres ya kan.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya buat kamu teman Pro 2 yang lagi makan malam, sering gak sih kalau misal kita tuh lagi makan sambil lihat YouTube ataupun juga sambil main game atau mungkin balesin chat gitu ya. Nah itu juga termasuk multitasking ya teman Pro 2, karena kita melakukan dua kegiatan atau dua hal yang berbeda dalam satu waktu gitu. Kalau aku sih kadang-kadang emang nonton YouTube gitu ya, tapi lebih ke kayak sembari aku makan itu sembari aku dengerin orang ngomong gitu ya. Jadi kayak ada temennya gitu berasanya ya kan. Terus juga kalau misal nonton podcast ataupun juga dengerin podcast atau dengerin radio gitu ya, itu kan kita nggak harus nggak harus ngeliatin gitu ya, kita cukup dengerin apa yang ada di radio ataupun juga yang ada di podcastnya gitu ya kan. Jadi nggak apa-apa lah ya biar berasa ada temen gitu, apalagi kalau misal kamu tinggal sendirian di kos-kosan gitu ya, biar berasa ada temen itu biasanya nonton YouTube sambil makan atau makan sambil nonton YouTube, atau misalnya kayak ya udah di setel aja gitu radio ataupun juga TV gitu, yang penting ada suaranya biar nggak sepi, biar kayak apa ya, kayak ada orang lain aja gitu di dalam satu ruangan gitu kan ya. Tapi ada juga sih yang emang harus ngobrol gitu ya, walaupun kalau katanya kan emang kalau pas kita lagi makan itu gak boleh sambil ngomong gitu ya. Tapi kadang-kadang ya sambil ngomong aja, sambil cerita-cerita gitu. Tapi benar-benar harus hati-hati ya teman Pro 2, kalau misal pas kita lagi makan sama temen ataupun juga sama pasangan gitu ya, terus kita sambil ngobrol gitu ya. Nah pokoknya hati-hati aja, jangan sampai keselek gitu ya, atau bahkan bisa sampai parah gitu ya, mengganggu saluran pernafasan kita gitu. Jadi pokoknya ya tetap hati-hati gitu. Kalau pas lagi makan kecap-kecap banget gitu ya, ya udah berhenti dulu gitu ya ngomongnya, terus baru makan. Nanti kalau pas udah kekunyah gitu ya, baru nanti ngomong lagi.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu le.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat bacain WA yang udah masuk ke 0811251025. Udah ada beberapa teman Pro 2 yang udah gabung nih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Yang pertama ada Bayu di Godean. Hai Bayu. Katanya Bayu pilih nomor 123 Pamungkas, Olivia Dean dan juga NPD. Kalau Natalia di Jakal, dia pilih nomor 245 Olivia Dean, Cat's Eye dan juga Marion Jola. Terus Katri di Playen pilih Pamungkas, Olivia Dean dan juga Cat's Eye. Abis itu ada Dea di Jalan Magelang yang dia pilih lagunya Pamungkas, terus lagunya NPD dan lagunya Cat's Eye. Cat's Eye. Abis itu ada Lavernia yang pilih lagunya Cat's Eye, Olivia Dean dan juga Pamungkas. Terus Endang di Klaten pilih lagunya Olivia Dean, terus Cat's Eye dan juga Marion Jola. Berarti untuk lagu dengan vote terbanyak ini adalah lagunya Cat's Eye yang Animal, terus juga lagunya Olivia Dean, So Easy dan juga lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Ya udah, berarti udah kepilih nih 3 lagu yang berhasil mendapatkan vote terbanyak di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu di malam hari ini. Jadi abis ini aku bakal langsung aja puterin lagu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Well, teman Produa, itu dia 3 lagu yang tentunya sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Udah aku puterin semuanya. Terima kasih untuk yang udah gabung dan juga ikutan vote di Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Karena waktunya udah mepet ke jam 7 malam, itu artinya aku harus pamit dulu ya. Tapi gak usah sedih, gak usah kemana-mana juga gitu ya. Karena Produa Jogja masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Jadi pokoknya stay tune terus di 102,5 FM. Apalagi di hari Rabu tuh ada program spesial book review, dimana kamu bisa menyimak review buku bersama penulisnya langsung. Ada hadiah buku juga loh kalau kamu beruntung. Ya udah, aku pamitan dulu ya teman Produa. Selamat malam, insya Allah kita ketemu lagi besok. Bye.

0: Pertemuan berdua dari mancanegara, delegasi kebudayaan asal Yogyakarta turut mewakili Indonesia dalam ajang Festival Seni dan juga Budaya Internasional yang digelar di Eropa. Kehadiran seniman asal daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi momentum penting untuk mengenalkan kekayaan seni pertunjukan tradisional Indonesia di panggung dunia, sekaligus mempererat hubungan diplomatik antar negara melalui jalur kebudayaan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk menggelar pameran ekonomi kreatif berskala nasional di Yogyakarta. Agenda tahunan ini bertujuan mempromosikan produk-produk UMKM unggulan tanah air ke pasar global, sekaligus memperkuat posisi Yogyakarta sebagai salah satu pusat industri kreatif dan juga destinasi prioritas nasional. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat komitmen penataan kawasan cagar budaya di wilayah Kota Yogyakarta. Langkah ini difokuskan pada perlindungan aset cagar budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata lokal. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian warisan sejarah agar tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, tempat terbaik kamu. Hai, selamat malam Sugeng Dalu Pro 2 Jogja. Dan kali ini ada aku Safira Ajeng yang bakal temenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam tentunya. Dan kali ini kita akan awali Jaga Malam dengan MLZ Music Live Chat.
1: Pro 2 FM
2: pastinya.
3: Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yo, jadi jangan kemana-mana, masih di MLZ Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
0: Iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
2: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Amun ini Salim, gue harus Salim ketemu.
1: Salim. Gokil. 81.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
2: Gue ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget teman. Denger radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random. Okay. Secara random, itu justru surprise-nya sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio. Serunya radio.
0: Serunya radio di situ ya.
1: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa.
2: Udah
1: luar
2: dari biasa. SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Kan ya.
1: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh,
2: iya udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu. Terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung radio.
1: Style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang bener-bener ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, teman-teman.
0: Benar.
2: Ya, seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Iya kan. Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Lid buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab,
1: pertanyaan yang beda adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, karena gak, jangan, gue perlu promo ini.
1: Bener.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001, kalian udah lahir dong?
1: Udah.
0: Setahun.
1: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
0: Udah.
2: Betul. Lahir gue udah punya single. Kurang ajar. 2001, dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki. Produser gue.
1: Legend.
2: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya? Okay.
2: 2010.
0: Bener.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Bener.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, bener.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda. Sensasinya juga beda.
0: Beda.
2: Ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya
1: kan.
2: Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Ariel dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
2: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomamro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV. Oh, iya. Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Bener.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sedih berjuta.
1: Iya, iya, iya.
0: Selalu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Asik. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Dulu kan MTV kan anak nongkrong kan.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya,
1: benar. Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Bener. Tapi emang gue pun hidup, maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Bener.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau kecil, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana ya, lagu Peter Pan,
1: lagu
0: The Massive,
1: segala macam. Lo kan denger
0: sound-sound
1: itu. Bener. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari situ.
1: Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Gila.
0: Itu ada kebahagiaan sendiri soalnya. Iya, kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebahagiaan.
0: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
0: Mau dengerin lagu gua.
1: Padahal gua yang nelpon.
0: Gimana sih lu?
1: Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gua beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Benar.
0: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan. Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Kita harus
2: punya tim. Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Iya kan?
2: Betul. Zaman viral ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua gak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana, pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
2: Betul, fisik.
0: Gitu kan.
2: Benar. Iya, kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
0: Bener,
2: gitu.
0: Bener,
2: karena
0: bener,
2: lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
1: Gak iya, sulit sekali. Gak
0: bisa. Ngelawan iya, zaman jatuhnya. Ya.
2: Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar-benar.
2: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
0: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantangin mana radio lain.
1: Wow.
2: Mana
1: gila.
0: Gila. Jadi, nanti langsung hubungin Aryo aja
1: ya, suruh
0: main ke radio lu ya.
1: Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, ya produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, yang zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang katanya. Gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Randy Pandugo. Gua sempat mikir ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
0: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
2: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue.
0: Okay.
2: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Iya, fair dong.
2: Kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bongki sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
2: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul, mungkin
2: dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Wow, itu bukan benar banget.
1: Iya nggak sih?
2: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Okay.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
2: Emang pas gue kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Oke.
2: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
2: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
2: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
2: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah kembali pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
2: udah jadi banget. Lagu.
0: Udah jadi lagu ya.
2: Udah jadi lagu.
0: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh. Gila.
2: Gokil.
1: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu ya.
2: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Awal ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
0: Aduh, iya, gimana ya akhirnya.
1: Yang punya cabut lagi.
2: Makanannya enak
0: ya. Ya udah, teman-teman bro, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wah pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Yang lo udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
0: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Nah. Kacau.
1: Nyari

0: appearance lu tuh masih kayak enak 30-20an lah gitu.
1: Iya, enggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lah yang yang gak tahu mungkin karena karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga gak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya ya enggak bisa kita bendung.
0: Benar. Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
1: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
0: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
1: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
0: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
1: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan. Iya, gue senang yang tua-tua asik.
0: Mantap.
1: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
0: Mantap.
2: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
1: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
2: Benar.
1: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
2: Itu kacau.
1: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu. Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Istilahnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan. Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
0: Bener.
1: Karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
0: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
1: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
2: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
1: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
2: Lirik benar.
1: Judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
0: Benar.
1: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin.
1: Streaming akhirnya. Gitu.
0: Kayak main-main gue gitu. Itu kan apa kan? Itu lugas banget kan.
1: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
0: keren.
2: Nyantol banget.
1: Nyantol banget.
0: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
2: Lugas. Benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
0: Betul.
2: Ada siapa nih?
0: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
2: Widih. Aduh.
0: KDI Bang lah tinggi men 7 angka tuh kan ya.
1: Ilham apa? KDI.
0: Ilham KDI namanya.
1: Oke.
0: Oke. Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi

0: sih untuk diajak kolaborasi. Kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
1: Randy Pandugo.
0: Randy Pandugo. Alright. Sudah terjadi ya.
2: Benar,
0: sudah
2: benar,
0: terjadi.
1: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
0: Randy lagi ya?
2: Randy cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
1: Seru.
0: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
3: Ren, iya benar.
0: Ayo lah gitu.
3: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu,
0: iya,
3: main gitar jago.
0: Lah, gitu.
3: Waduh, gila.
0: Tampil
3: ampun,
0: lah.
3: Ampun.
0: Randy masih ntar dulu lah Mas.
3: Itulah yang manusia ya.
0: Iya,
3: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai ya.
0: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
2: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
0: Ada siapa Dit?
2: Ada dari Lara nih.
0: Halo Lara.
2: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
0: Idih.
2: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow.
0: Nah, bagus nih.
1: Jadi anak band.
2: Oke.
0: Gimana? Serius.
1: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
0: Anak band.
1: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
0: Zaman
1: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
0: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
1: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
0: Iya.
1: Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
0: Itu gambling banget berarti di awal.
1: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah.
0: Iya
1: kan? Iya dong.
0: Di zaman waktu itu 96-97
1: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
0: Enggak nafsu ya ke situ ya.
1: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
0: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
0: Benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
1: Apa dance
0: company? Googles?
1: Oh enggak, SOG.
0: Oh SOG dulu.
1: State of Groove.
0: Oh State of Groove dulu ya.
1: Itu tahun 98.
0: Baru Googles abis itu.
1: Googles enggak ada.
0: Googles enggak ada ya?
1: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
0: Ungu.
1: Oh iya. Ungu.
0: Ungu dulu.
1: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
0: Loh, pilot projectnya Aryo Wahab. Pilot projectnya Aryo Wahab.
1: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
0: Bapak-bapak ngumpul ya?
1: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
0: Iya.
1: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
0: Betul.
1: Akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Aryo Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
0: Gila.
1: Energinya udah habis bro.
0: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
1: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, pengen ini. Aduh, gue bilang. Ngerti gak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
0: Dan memang lu sukai.
1: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga. Benar. Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gua udah gak ada waktu untuk itu.
0: Iya sih.
1: Gua sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Nah, itu.
0: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan? Meskipun
0: harus money. Meskipun lu harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gua penasaran dah. Lu ada perasaan gua malu deh gitu. Gua penasaran dah. Ada enggak sih
1: ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah putus. Kalau lu nggak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
0: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan siapa? Oki kan?
2: Oki benar.
0: Dibandingkan Oki kan?
2: Boris.
0: Lu sangat bersyukur kan? Gak dapet di bagian itu kan? Iya.
1: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
0: itu sangat amat terbantu di situ ya.
1: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
0: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
1: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
0: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
2: Alright, anyway. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan jadi Hawa juga nih.
0: Hawa.
2: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
0: Best momentnya?
1: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
0: Saat lelah itu ya.
1: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
0: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
1: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
0: Paham. Betul.
1: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
2: Alright.
0: Berarti lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
1: Betul, so far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengarkan, gue bisa mendapatkan job dari ini gitu. Udah urusan Allah lah. Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini. Gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah alhamdulillah.
0: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
1: Dan label juga udah ngerti lah. Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu. Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
2: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
1: Ada, udah.
2: Ada MV?
1: Ada, udah. Ada juga MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini. Udah kayak short movie. Short movie judulnya Kembali Pulang.
2: Nah, itu dia.
1: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
2: Betul, menghemat budget kan.
0: dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
3: Sorry. Dalam hatiku, hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Iya. Tapi iya, akhirnya dengan seperti itu akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
0: Karena
3: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
2: Yes. Gitu.
3: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
2: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
0: seluruh Indonesia.
2: Yes. Alright, thank you so much.
0: Thank you banget. Bang Ari Wahab.
2: Thank you so much. Sukses buat next project-nya ya.
3: Sukses buat kalian juga.
0: Alright. Amin.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
0: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
2: Gue Edit.
0: Dan juga
3: Ari Wahab.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Kain tenun indah ditata rapi dibawa pulang ke kota Jogja. Terima kasih kali ini Book Review datang lagi untuk tentunya memberikan informasi yang indah untuk insan muda berkarya. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di Book Review kali ini ya. Ada aku Safira Ajeng tentunya yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Tentunya kali ini kita bakal ngebahas nih teman Pro 2 satu buku yang luar biasa, yakni mengenai desain radikal, dan kali ini bareng teman-teman dari Kanisio. So, kali ini aku mau menyapa dulu yang udah join penulisnya langsung nih. Ada Kak Nunu. Halo Kak Nunu, selamat malam. Hai Kak Nunu.
1: Oke. Selamat malam.
0: Wow, luar biasa.
1: Kedengaran jelas, Kak?
0: Kedengaran jelas, Kak. Cuman ini gambarnya aja yang hilang ini, Kakak. Apakah masih bisa?
1: Oh, belum ya.
0: Iya, gambarnya belum bisa nih Kak Nunu. Okay. Nah, good. Okay. Very good, very good, very good. Halo Kak Nunu, kabar baik ya?
1: Kabar baik, Kak.
0: Luar biasa. Dan kali ini aku udah megang satu buku yang luar biasa. Judulnya Desain Radikal Teman Pro 2, Perspektif Mitografis Atas Desain Komunikasi Visual, bareng Kak Nunu ataupun Kak Maria Joseph RBV, ya kan. Ini adalah penulisnya dari satu buku Desain Radikal. By the way Teman Pro 2, buat kalian yang penasaran dengan satu bukunya, kalian bisa lihat di RRI Jogja Official ya, di YouTube kita. Karena ada covernya juga cakep banget. Ini gak cuma covernya loh, ini ada bukunya juga yang bisa kalian dapatkan nanti ya. Dan nanti di ending acara book review, Kak Nunu bakal milih nih kira-kira dua siapa penanya yang cakep nih ya, yang akan mendapatkan dua giveaway bukunya buat kalian yang beruntung tentunya. Oke Kak Nunu, boleh dong. Ini bener ya panggilannya Kak Nunu ya, bener kan ya?
1: Benar.
0: Oke, nice. Kali ini Kak Nunu, kalau boleh tahu nih, sebenarnya apa sih yang ada di satu buku Desain Radikal ini?
1: Yang ada di dalam buku itu
0: Menceritakan tentang apa nih? Ceritanya apa nih?
1: Jadi sebenarnya tuh buku itu tuh berangkat ya dari sebuah kegelisahan dulu ya.
0: Oke.
1: Karena latar belakang saya adalah di desain komunikasi visual.
0: Oke.
1: Jadi sebagai praktisi dan akademisi begitu. Nah, karena melihat perjalanan bahwa dunia desain itu berubah cepat, kemudian teknologi juga membuat banyak hal baru ya dalam wilayah khusus desain itu gitu. Jadi akhirnya tuh saya mempertanyakan kembali gitu, apa sih yang sebenarnya bisa dibuat oleh seorang desainer, dan sebenarnya untuk apa desain itu. Nah, kemudian dari situlah buku ini, kegelisahan itu, kemudian saya berusaha bergerak keluar dari ranah desain komunikasi visual atau DKV yang konvensional gitu. Saya mulai masuk ke kajian budaya, mitos, ritual, mitografi, kemudian ilmu kognitif, neuroscience, sampai filsafat. Nah, kemudian dalam perjalanan saya dari studi disertasi S3 itu, berkembanglah sebuah dialog dengan Prof. Bambang Sugiharto. Beliau adalah seorang profesor dari filsafat Universitas Parahyangan. Nah, kemudian ya sebenarnya buku ini adalah bukan keinginan saya untuk menulis soal desain semata, tetapi untuk usaha mengalami kembali hakikat desain di tengah peradaban dan perubahan zaman.
0: Oke, jadi ini juga berangkat dari penelitiannya Kak Nunu pasti ya, yang disertasi tadi ya. Wow, keren banget. Tapi kenapa milihnya judulnya ini Kak, Desain Radikal? Apa interpretasi kata radikal dalam konteks buku ini, Desain Komunikasi Visual?
1: Oke. Jadi radikal itu sebenarnya bukan interpretasi negatif begitu. Nah, tapi radikal itu tuh berasal dari kata radik gitu, atau root gitu ya. Berarti adalah kembali ke akar begitu. Jadi tujuannya adalah bahwa desain itu adalah kembali ke akar, yaitu ke manusia, budaya, lingkungan, dan yang terakhir adalah makna. Begitu Kak.
0: Oke. Tapi kan untuk subjudulnya nih Kak, ada perspektif. Coba aku baca lagi ya nih ya. Perspektif mitografis atas desain komunikasi visual. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan pendekatan mitografis itu Kak, yang ingin disampaikan sama Kak Nunu di buku ini?
1: Oke, jadi mitografi itu sebenarnya adalah kita tuh cara membaca, cara menjelajah, tradisi ya, kemudian mitografi itu adalah mitos, oke, ritual simbol gitu. Mm-hmm. Jadi kita membaca dari segi visualnya, kemudian dari segi ceritanya, mm-hmm. kemudian dari maknanya, demikian. Dan disatukan juga dengan apa relasi manusia dan lingkungannya begitu. Jadi ada tiga kata kuncinya dalam mitografi, di mit, kemudian ada simbol, dan satu lagi dari ritual. Ritual bagian dari kebiasaan, kemudian perilaku ya dari manusia yang menjadi tradisi dan ritual.
0: Oke, tapi kaitannya sama desain komunikasi visual itu apa, Kak? Dulu.
1: Sebenarnya begini, Kak ya. Mm-mm. Di dalam desain pun itu kita percaya dengan bukan percaya, kita tuh juga berkomunikasi dengan mit ya, mitos begitu. Ada mitos di dalamnya. Selalu ada pesan di dalamnya begitu. Nah, dari segi mitos itu kalau kita breakdown lagi, bedah lagi, itu akan panjang ya. Tapi di dalam desain itu selalu ada cerita di dalamnya, ada konteks, ada teks, begitu. Nah, kemudian selalu desain itu berhubungan dengan simbol kan ya.
0: Jadi
1: banyak simbol, ada makna. Nah, desain itu sebenarnya juga bagian dari ritual, begitu ya. Nah, ritual ketika kapan iklan itu ditayangkan, pada pukul berapa, kemudian ya ada hierarkinya, ada layoutnya, dan ritual itu pun bisa kita bedah juga dari segi narasinya, kemudian juga dari segi tata visualnya, gitu. Jadi mitografi itu sangat berkaitan dengan desain komunikasi visual, demikian.
0: Oke, keren banget ya. Jadi emang dalam setiap desain itu punya sesuatu yang bisa diceritakan pastinya, Kak Nunu ya. Termasuk juga tadi secara tidak langsung Kak Nunu menjelaskan setiap goresan tuh ada simbolnya gitu kan ya. Menjadi simbol dan punya makna di situ. Oke. Dan kalau kita dari covernya ya, Kak. Ini kan Kak Nunu juga kolaborasi dengan Pak Bambang Sugiharto ya. Ini untuk proses kolaborasinya antara Kak Nunu dengan Pak Bambang nih dalam penyusunan buku ini gimana?
1: Jadi sebenarnya Prof. Bambang itu adalah penguji saya waktu ketika saya ujian disertasi.
0: Oh gitu, nah, I see, okay.
1: Betul, kemudian beliau yang membisikkan saya gitu, Nuno, kamu tidak mau membuat buku. Sebenarnya pada saat itu saya tidak pede ya, tidak percaya diri begitu. Karena kenapa harus bikin membuat buku? Karena ada sebuah ontologi baru di dalam desain disertasi saya, kata beliau. Desain yang tidak hanya menjunjung tinggi untuk promosi, penjualan barang, menciptakan demand, menciptakan pasar, tapi juga create meaning begitu. Karena desain itu harusnya should go beyond ya, dari hanya sekedar penjualan dan promosi begitu. Nah, akhirnya ya, kemudian Profesor Bambang untuk mendukung saya gitu untuk membuat buku. Kalau ketika bagaimana pembagiannya, sebenarnya beliau itu hanya menjahit sih, demikian gitu. Jadi kalau diperhatikan, karena tadi saya katakan di buku mitografi saya itu banyak menyatukan berbagai pandangan. Tidak hanya desain, tetapi ada budaya, ada neuroscience, ada filsafat, ada mitologi gitu. Nah, kemudian beliau membantu untuk menjahitkan semua sudut pandang itu menjadi sesuatu yang holistik, begitu. Itu saja sih.
0: Okay.
1: Tapi semuanya hampir keseluruhan itu memang hadirnya buku itu dari perjalanan disertasi saya.
0: Oke, jadi ada satu momen perjalanan disertasi yang kemudian dikasih support oleh Prof. Bambang itu tadi ya, Kak Nunu ya.
1: Betul.
0: Oke, berapa lama Kak Nunu untuk proses risetnya?
1: Kalau prosesnya 3,5 tahun saya, hampir 4 tahun ya.
0: Oke.
1: Gitu. Dan kebetulan itu untuk masa studi, dan sebelum masa studi saya sudah melakukan riset sendiri itu selama 2 tahun. Jadi in total ya bisa 6-7 tahun untuk risetnya sendiri. Tapi untuk studinya hanya 3,5 tahun.
0: Oke. Jadi cukup ini ya, banyak dan juga lama juga ya prosesnya Kak Nunu ya, untuk sampai terbit satu buku desain radikal. By the way, kalau kita ngomong di kafe ini kan emang lagi trending juga ya Kak Nunu ya. Bahkan adikku juga lagi pingin masuk di kafe nih. Jadi emang satu jurusan yang lagi digadang-gadang banyak orang. Nah, dalam buku ini, isu ataupun problematika utama yang ingin disoroti oleh perkembangan di kafe itu gimana?
1: Jadi gini, sekarang kalau kita melihat dari segi AI, saya tidak membahas AI secara langsung dalam buku saya memang ya. Tetapi ada tersirat dalam pesan saya di buku gitu, bahwa apakah teknologi atau AI itu menjadi ancaman bagi desainer. Nah, saya tidak melihatnya sebagai ancaman. Karena teknologi adalah alat yang sangat kuat. Karena sebagai desainer pun saya sudah menggunakan komputer sejak awal kan. Ya, jadi antara gambar manual, kemudian sekarang dengan eranya kita menggunakan tablet, kita sudah terdampak begitu. Nah, persoalannya adalah ketika disruption teknologi itu semakin masif di dalam kehidupan manusia, saya mempertanyakan gitu, apakah kita itu sebagai manusia dan juga desainer itu masih mampu menentukan arah, menentukan nilai, bertanggung jawab, dan konsekuensi dari apa yang kita buat. Karena desainer itu kan membuat sesuatu.
0: Yeah, okay.
1: Jadi itu yang saya tekankan sih di buku saya.
0: Oke. Kalau untuk unsur tadi kan disampaikan sama Kak Nunu terkait dengan mitos ya, ataupun mitografi yang berhubungan dengan karya-karya desain modern. Terus gimana unsur mitos ataupun mitografi yang berhubungan nih dengan karya-karya desain modern yang saat ini kita lihat sehari-hari itu gimana?
1: Nah, jadi desain itu yang menarik itu sekarang adalah ketika dia memiliki cerita ya, alur cerita, ada naratif gitu. Nah, naratif itu berisi mitos gitu. Mitos yang selalu sepertinya membangkitkan value dari nilai-nilai budaya begitu kan. Itu yang akan membuat sebuah desain menjadi way content gitu. Dia memiliki cerita dan bobot begitu. Karena tidak hanya melulu berbicara modern, tetapi ada nilai-nilai budaya yang diangkat gitu. Ini bukan nostalgik ya, Kak. Tetapi kita akhirnya memberikan makna di dalam cerita mitos itu gitu. Nah, mitos itu kan sebenarnya ya cerita ya, narasi yang sebenarnya ya dari sesuatu yang tidak ada kan gitu. Kemudian dinarasikan begitu. Nah, iya, jadi ya dengan adanya mitos di dalam desain itu yang memberikan makna, terutama mengangkat ya nilai-nilai dari budaya tertentu dalam sebuah desain.
0: Oke. Baik Kak Nunu, berarti satu hal yang menarik itu kadangkala bukan hanya desainnya saja, tapi bagaimana kita bisa memberikan cerita di balik desain itu, gitu ya Kak Nunu?
1: Betul, dan memberikan makna juga.
0: Baik, kalau selama proses penelitian yang cukup panjang ini Kak Nunu, ada gak sih cerita yang unik di balik penelitian yang sampai muncul nih satu buku Desain Radikal ini?
1: Cerita yang seperti apa dulu nih Kak? Banyak cerita.
0: Boleh yang lucu, boleh yang seru, boleh yang paling terngiang di pikiran sama selalu terngiang-ngiang oleh Kak Nunu. Oh, ini loh pengalaman yang paling seru ketika aku meneliti satu buku tentang di kafe gitu.
1: Sebenarnya sih yang selalu ditanyakan ya oleh hampir semua orang itu ditanyakan adalah kenapa Mapak Toyo. Nah, itu yang selalu ditanyakan.
0: Mapak Toyo
1: itu adalah salah satu ritual pertanian dari Subak Bali. Nah, Mapak Toyo itu ritual pertama dari satu cycle untuk masa tanam di sawah. Dan Mapak Toyo itu ritual yang spesifik ada di Pulagan. Jadi kalau di Bali itu setiap banjar, setiap desa dia memiliki ritual yang berbeda. Nah, Mapak Toyo ini setelah saya teliti adalah ritual yang tertua di Bali untuk di dalam yang berkaitan dengan pertanian begitu. Nah, jadi kalau yang itu menjadi hal yang selalu ditanyakan, apa hubungannya dengan DKV dengan Mapak Toyo begitu. Nah, karena Mapak Toyo itu ritual. Nah, tapi saya bergerak di bagian preservasinya adalah bagaimana kita preservasi, atau kalau sesuai dengan naskah UNESCO itu lebih tepatnya safeguarding. Nah, safeguarding itu lebih kepada budaya tak teraga. Gitu. Kalau preservation itu kan lebih kepada budaya yang teraga, yaitu budaya yang ya objek begitu. Karena ritual itu sebenarnya dia tidak teraga. Yang akan kita preserve adalah nilainya. Nah, jadi dari saya banyak belajar Mapak Toyo itu adalah relasi yang konkret antara air, pertanian, ritual, kemudian komunitas, lingkungan, dan makna gitu. Jadi kalau kita bicara tentang desain gitu ya, jadi sebenarnya itu sudah hidup dalam praktik dan masyarakat di dalam Subak itu begitu. Nah, itu yang sebelumnya itu pun di sebelumnya disebut desain. Jadi desain itu kan kata yang baru ya, yang kita kita itu manusia modern lah ya memberikan itu. Tapi sebenarnya di era yang dulu pun manusia itu sudah melakukan kata desain. Nah, jadi yang selalu dipertanyakan ya ceritanya kenapa mapak toyo dan sawah gitu. Kalau ceritanya di sawah sendiri sepanjang penelitian banyak begitu. Tapi yang lucu juga banyak karena saya sempat terjatuh di sawah ya, terjerembab, kemudian saya bermain lumpur gitu. Tetapi banyak hal juga spiritual yang membangun kepribadian saya untuk bisa melihat dunia dengan cara pandang berbeda. Bukan hanya perihal Balinya, tapi bagaimana kita menghargai bahwa manusia itu seharusnya menyadari relasi hakiki antara alam dan kemudian Tuhannya sendiri, begitu.
0: Oke, wow, unik banget ya, ini ternyata ada satu tradisi dan juga satu cerita di balik dari daerah Bali tadi ya, Kak Anuno ya.
1: Iya,
0: Bali. Yang justru ini jadi daya tarik dari pembaca yang hampir semuanya ditanyakan ya untuk part ini ya. Wow, keren banget. By the way, teman perdua, buat kalian yang tentunya ingin bertanya-tanya nih tentang satu buku Desain Radikal, kalian bisa langsung join aja di 0811-2511-025. Nanti di segmen kedua kita akan ngobrol bareng lagi sama Kak Nuno, dan juga kita mau tanya-tanya nih. Dan nanti juga Kak Nuno jangan lupa ya, dua penanya yang paling unik nanti akan dapat giveaway bukunya. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buku Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson bercerita tentang tikus bernama Sniff, si pengendus yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, dan Scurry, si pelacak yang akan bergegas mengambil tindakan setelah terjadinya perubahan. Ada juga dua karakter kurcaci bernama Ham dan Hal. Ham yang menolak perubahan karena takut kalau perubahan itu mendatangkan hal yang buruk, sementara Hal hanya mau beradaptasi kalau melihat perubahan tersebut mendatangkan sesuatu yang baik. Diceritakan mereka berempat berlarian dalam labirin untuk mencari keju dan berhasil menemukan keju kesukaan mereka di ujung lorong Cheese Station. Empat karakter ini digambarkan terus-menerus mencari keju sebagai simbol dari hal yang kita inginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, dan kesehatan. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukannya meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson menyampaikan pesan bahwa kita harus tetap bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di book review kali ini. Teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng yang tentunya masih juga bergabung kali ini. Narasumber kita ada Kak Nuno. Hai Kak Nuno, masih semangat ya Kak Nuno ya?
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan tentunya kita masih ngebahas nih teman Pro 2 tentang desain radikal yang kali ini ditulis langsung oleh Kak Nuno. Dan buat kalian yang penasaran gimana covernya, cover bukunya kalian bisa tonton di YouTube kita di RRI Jogja Official. By the way Kak Nuno, sebelum nanti kita akan buka di WhatsApp kita yang udah bergabung di 08112511025, kita mau tanya dulu nih Kak Nuno. Kalau misalnya untuk masyarakat awam ataupun desainer pemula nih, sebetulnya pesan apa yang paling mendasar yang ingin disampaikan oleh Kak Nuno melalui satu buku desain radikal ini?
1: Oke. Ini sebenarnya kalau saya menjawab pertanyaan ini, uh-huh, ini akan ada kaitannya dengan pertanyaan yang di chat ya.
0: Oke, yang udah gabung ya.
1: Iya, di cafe. Jadi sebenarnya begini, kalau selama ini kan desain itu kan dipahami dengan kaitannya dengan industri ya, branding, promosi, produk, pemasaran gitu. Itu memang semua penting gitu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kapasitas desain itu sebenarnya jauh lebih luas, apalagi dengan adanya bantuan AI ya. Dulu kita mengerjakan promosi itu berhari-hari, berbulan-bulan. Sekarang dengan banyak bantuan pun membuat promosi strategi hanya dalam satu button gitu ya, satu ketukan dari kita push the button begitu. Nah, jadi desain itu sebenarnya karena lebih luas harusnya dapat berperan dalam persoalan budaya gitu,
0: yeah,
1: dalam persoalan lingkungan, komunitas, identitas, bahkan dalam membangun kembali interrelasi manusia dengan dunia. Jadi ada makrokosmos, mikrokosmos gitu. Jadi sebenarnya saya itu ingin menggeser pembicaraan gitu ya, dari sekedar membuat sesuatu menjadi lebih menarik gitu, menjadi menuju pertanyaan yang lebih mendasar gitu. Jadi bagaimana desain sebenarnya dapat membuat kehidupan menjadi lebih bermakna begitu.
0: Oke, okay, begitu ya Kak Nuno ya. Untuk yes, kondisi praktisi di kafe saat ini, apakah sebenarnya sudah cukup kritis ya? Atau malah masih terjebak sama komersialisasi belaka Kak Nuno?
1: Saya menjawabnya 50-50 ya. Jadi juga.
0: Iya.
1: Iya, 50-50 gitu. Jadi memang kembali kepada kebutuhan begitu. Tetapi sebenarnya pun sekarang desain itu sudah tidak terus-menerus hanya berpikir tentang tadi ya yang saya sebutkan industri gitu. Contohnya banyak desain yang sekarang sudah peduli dengan kegiatan 4R ya, yang reuse, recycle, reduce, repeat begitu. Itu pun sudah menjadi bagian sebuah paradigma desain yang berpikir tentang lingkungan gitu. Jadi tidak lagi menggunakan plastik, menggunakan yang kita bisa kertas daur ulang. Ataupun sekarang kita melihat di gerai-gerai kopi pun akan ada Tumbler Day.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi itu encourage people ya untuk kita tidak membuang paper cup, tapi kita akhirnya ya memang ada new trend ya, yaitu membawa tumbler dengan berbagai brandnya. Ya, jadi itu ada keseimbangan sebenarnya antara bagaimana kita memasukkan makna gitu ya, dan juga desain tidak hanya fokus kepada industri dan komoditi semata.
0: Oke. Baik, thank you Kak Nuno. Kali ini kita mau ke yang udah gabung melalui 08112511025. Ada Kak Lita tadi ya, kita bacain dulu Kak Lita, dia juga jurusannya dari di kafe ini. Tanya Kak, gimana sih pandangan Kak Nuno mengenai batasan antara kebebasan berekspresi secara radikal dalam desain dengan norma sosial ataupun budaya yang apa nih yang berlaku di masyarakat? Habis itu di era sekarang yang serba cepat nih, gimana seorang desainer nih bisa tetap berpikir kritis dan tidak terjebak dalam tren visual yang instan gitu ya. Gimana Kak dari Kak Lita ini, barangkali tadi sudah ada beberapa yang di-spill, tapi kalau barangkali ada yang mau dijawab lagi tambahan?
1: Tambahannya begini sih. Jadi kalau tantangannya itu yang muncul ya, ketika kita itu dihadapkan, dibenturkan lagi antara teknologi dan tradisi atau yang kita sebut dengan tren dan modernity dan tradisi gitu. Jadi kalau saya, saran saya gitu ya, sebagai desainer itu sebenarnya kita harus hati-hati agar itu kita tidak datang sebagai desainer atau akademisi yang selalu merasa sudah tahu jawabannya, begitu. Jadi dalam pengalaman Wapak Toye, saya justru banyak belajar bahwa menjadi pengamat adalah posisi yang sangat rapuh, begitu. Kita perlu mendengar sebelum menafsirkan. Jadi bagian tersulit sekaligus paling berharga itu adalah sebagai desainer kita harus belajar menahan diri, tidak terburu-buru mendesain, tetapi memahami terlebih dahulu. Nah, itu menjawab pertanyaan Kak Lita tuh. Jadi kita bisa berpikir kritis, tidak terjebak dalam tren visual yang instan, ya. Kemudian kita juga tidak melawan norma sosial dan budaya. Jadi jadilah desainer yang juga a good listener gitu.
0: Okay.
1: Sebelum terburu-buru menafsirkan.
0: Asik. Oke, boleh Kak. Nuno. Oh ya, by the way ini ada juga yang udah bergabung melalui Zoom nih kayaknya teman-temannya Kak Nuno ya? Atau gimana nih? Bukan ini ya?
1: Banyak.
0: Okay. Banyak yang tergabung juga. Ini kan Nuno, dalam menulis Mapak Toya ya, melalui perspektif mitografis, apakah Kak Nuno pernah nih mengalami satu momen ketika ritual tersebut tidak lagi terasa sekedar sebagai objek yang sedang diteliti, tapi justru menjadi pengalaman spiritual atau pengalaman batin bagi kakak sendiri? Nah, jika pernah, sejauh mana nih pengalaman personal itu kemudian mempengaruhi cara kakak membaca, menafsirkan, dan juga akhirnya menuliskan nih desain komunikasi visual dalam buku Desain Radikal? Gimana ini Kak? Ini dari teman kita yang namanya Kak Aryani, gimana nih? Monggo, silakan.
1: Ya. Terima kasih ya Kak Aryani. Jadi kalau ditanya, sebenarnya saya boleh berkata jujur bahwa perjalanan disertasi saya itu lebih banyak pelajaran spiritual daripada pelajaran akademisi. Karena ketika kita bicara keilmuan itu tidak berubah. Jadi ketika saya S1, S2, S3 belajar tentang desain, element of design ya itu saja. Prinsip desainnya sih itu saja. Tetapi ada satu perjalanan ya, terutama di disertasi itu yang memang secara spiritual mempengaruhi saya menjadi manusia yang lahir baru, begitu. Karena Mapak Toye itu adalah sebuah rangkaian ritual, begitu. Dan dalam perspektif manusia Bali, gitu ya, bahwa ritual itu adalah bagian dari kehidupan mereka, bukan sesuatu yang sifatnya temporer atau occasionally, begitu. Tetapi ritual itu bagian dari keseharian mereka, begitu. Jadi ketika mereka memaknai dari sesajen atau banten, ya dalam bahasa Bali bebantenan, kemudian itu semua memiliki makna. Ketika mereka melakukan pergerakan di pura atau di sawah, begitu ya, itu memiliki arti dan mereka sangat erat terhubung dengan alam. Dari segi sembilan ini arah mata angin, kemudian mereka pun membaca tanda-tanda alam dan bagaimana mereka menghargai betara-betari dari apa pertanian itu, yaitu Betara Sri, Betara Wisnu, begitu ya.
0: Okay.
1: Jadi pengalaman spiritual itu akhirnya membuat cara pandang saya memandang dunia itu berbeda. Seharusnya dunia itu tidak terpecah belah. Demikian juga dengan desain. Desain adalah semua keilmuan yang holistik ada di dalam desain. Desain itu bukan hanya persoalan menggambar, tetapi adalah persoalan manusia. Ketika kita bicara desain dengan konteks persoalan manusia, desain menjadi kompleks. Desain itu mengandung psikologi, ada antropologi, ada social, politik, economics, even ada neuroscience, cognitive science, dan filsafat, begitu di dalamnya. Jadi ya saya mengatakan bahwa desain adalah berbicara manusia, bukan hanya berbicara sesuatu produk ya. Dan menjawab pertanyaan Mbak Riani ya, seluruh rangkaian perjalanan disertasi saya adalah perjalanan spiritual saya yang mengubah saya.
0: Oke, keren banget ya. Jadi setiap apa yang udah dilakukan baik penelitian dan juga sampai terbit satu buku Desain Radikal, ini ternyata banyak perjalanan spiritual yang sudah didapatkan dari Kak Nuno sendiri ya. Nice. Kali ini kita ke Fuad nih. Izin tanya dong Kak Nuno, di tengah maraknya desain bermodal template dan juga bahkan modalnya cuma prompt AI, apakah kemampuan teknis membuat desain ini masih menjadi ukuran utama seseorang nih bisa dibilang desainer? Dan gimana tetap menghadirkan rasa dalam sebuah desain walaupun menggunakan alat bantu misalnya template ataupun AI? Dari Kak Fuad ini, silakan Kak Nuno.
1: Terima kasih Kak Fuad kompleks ya pertanyaannya.
0: Kompleks dan sangat ini ya, relate banget dengan kehidupannya yang sekarang ya kan Nuno ya.
1: Iya. Tetap sih saya kembali kepada pendekatan mitografik. Itu yang merupakan temuan dalam disertasi saya ya, bahwa ada sebuah paradigma pendekatan mitos, ritual dan simbol begitu ya. Sebenarnya template itu tidak menjadi masalah.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Template itu kan bagian dari ya, seperti dulu dulu ketika kita baru mengenal 1-2 macam jenis font ya, sampai sekarang ada ribuan begitu. Yeah. Tetapi bukan hanya font itu kan yang kita lihat gitu. Sebagai desainer, kita akan memasukkan yang lagi ya, saya ulang sekali lagi, yang berujung kepada makna begitu. Dan harus ada myth gitu, ada mitos yang kita masukkan, betul. Dan kemudian ada simbol, dan juga kemudian ya kalau kita bicara ritual ya, kalau ritual itu kan sebagai desainer intinya setiap desainer mempunyai secret ritual ya.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana cara dia menggunakan Photoshop, menggunakan yeah. Canva, ritual untuk editing gitu, itu kan ritual ya yang semua desainer punya rahasia pribadi sendiri, itu secret recipe gitu ya. Nah jadi sebenarnya intinya sebagai hakiki desainer yang tadi gitu, jadi desainer itu harus bisa tidak terpaku pada membuat sesuatu produk yang indah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi bagaimana desain itu bisa memberikan makna kepada penggunanya begitu. Nah itu yang memang harus tetap menjadi hakikinya manusia ya, desainer manusia, bukan desainer AI begitu. Dan itu hanya dimiliki oleh manusia, karena yang tadi Kak Fuad mengatakan bahwa manusia itu memiliki rasa. Nah kalau ditanya bagaimana kita selalu untuk mempertajam rasa, berarti kita harus tetap ya di dalam kesadaran tertinggi ya, kita harus bisa memiliki empati, simpati yeah. gitu. Dan yang tadi sih, kita sebagai desainer jangan seolah-olah kita harus tahu semuanya begitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ketika kita mengerjakan project, jadilah pendengar yang baik gitu, untuk kita bisa
0: okay.
1: Ya, jangan mudah cepat menafsirkan demikian.
0: Alright. Oke. Okay.
1: Tips dari saya.
0: Oke. Okay. Yeah. Thank you, Kak Nuno. Emang satu desain itu akan muncul ketika, dalam artian akan hidup ketika kita tuh ada taste-nya, ada rasanya gitu ya. Dan juga satu feeling itu kerasa banget ketika tanpa template dan juga benar-benar memang garapan sendiri gitu kan ya. Dan kali ini kita mau menyapa dulu Kak Lara Purnamasari. Halo, selamat malam. Aku izin tanya dong ke Kakak. Dalam dunia desain, orang itu sering melihat hasil akhirnya sebagai sesuatu yang indah, tetapi jarang melihat tekanan di baliknya. Pernah enggak ada titik ketika Kakak ini mulai bertanya, aku masih mendesain karena mencintai karya ini atau karena sudah terlanjur nih menjadikan sebagai pekerjaan? Gimana Kak? Terima kasih dari Clara. Yang kedua, tambah nih katanya. Kalau sebuah karya ini bisa membuat seseorang desainer dikenal, tetapi sekaligus membuatnya terjebak dalam gaya yang sama karena pengaruh pasar terus-menerus meminta sesuatu yang sudah terbukti laku, lantas apakah mempertahankan ciri khas masih merupakan bentuk konsistensi atau justru bisa menjadikan jebakan kreatif? Gimana nih Kak Nuno dari Kak Lara Purnamasari?
1: Yes Kak Lara, sebenarnya saya lupa itu pertanyaannya apa. Yang pertama apa ya pertanyaannya?
0: Yang pertama ya? Itu intinya adalah pernah nggak Kakak mulai bertanya nih, aku masih nggak mendesain karena mencintai karya ini atau karena sudah terlanjur jadi pekerjaan? Itu yang pertama. Atau pertanyaan dulu ya, yang pertama aja ya dulu, nanti habis itu dilanjutin nih yang kedua.
1: Kalau ini ditanyakan kepada diri saya pribadi gitu ya, sejak dulu itu saya sebenarnya, kalau ketika gini ya Kak, kalau sebagai desainer itu kan kita selalu membuat banyak alternatif ya gitu ketika dengan klien begitu. Nah ini sebenarnya adalah wahana buat saya educate ke klien gitu.

0: Dengan demikian, saya tetap mencintai pekerjaan saya, tapi tidak mengalami stagnansi yang sifatnya menjadi apa ya, tidak lagi konkret gitu, menyadari saya sebagai desainer, tapi hanya sebagai tukang desain. Berbeda ya antara desainer dan tukang desain begitu. Nah, itu sih pertanyaan pertama. Jadi, kita pun harus berani speak up ya dalam segi visual storytelling begitu. Nah, karena klien tidak memiliki capacity untuk desain knowledge seperti kita yang belajar. Desain bisa dijadikan hobi, tapi desain adalah sebuah professional profession. Begitu.
1: Desain bisa jadi hobi, tapi juga sebagai satu profesional ya. Kalau yang kedua tadi Kak, Kak, kalau sebuah karya bisa membuat seorang desainer dikenal, tetapi sekaligus membuatnya terjebak dalam gaya yang sama karena pengaruh pasar terus-menerus meminta sesuatu yang sudah terbukti laku, lantas apakah mempertahankan ciri khas masih merupakan bentuk konsistensi atau malah justru bisa jadi jebakan kreatif nih? Gimana ini, Kak? Pertanyaan kedua dari Lara.
0: Kalau menurut saya ya, Kak Lara, itu kita begini, di dalam desain itu selalu ada creativity ya. Nah, creativity itu kalau saya bicara dari segi akademik itu kan ada banyak teorinya ya. Ada modification, commodification, scamper ya, itu dari segi akademik. Tapi kalau dari segi bahasa awamnya, konsistensi harus dijaga karena style itu adalah karakter kita. Jadi setiap orang pun akan mudah mengenali kalau yang desain ini kayaknya Nuno nih gitu. Kalau orang yang klien yang sudah terbiasa dengan desain saya, wah itu mudah sekali mengenali desain saya. Tapi kalau tidak kenal ya tidak. Jadi saya percaya bahwa itu tidak akan menjadi sebuah apa stagnansi ya. Karena kan manusia itu banyak ya, apalagi ketika kita ada di sosial media gitu. Hanya yang tertentu saja yang mengenal karya saya, yang lain tidak gitu, karena klien-klien lama saya gitu. Nah, tapi teruskan saja karena itu sudah menjadi my identification, my identity atau brand gitu. Tapi di luar itu jadilah seorang desainer yang eksploratif begitu. Kalau menurut saya, karena eksploratif itu bagian dari cara kita untuk release stress, release gitu ya, dan bermain-main. Jadi pertama, keep the consistency as a part your brand identity. Yang kedua, tetaplah menjadi desainer yang playful. Jadi kita boleh kok tiba-tiba out of the box aja. Membuat sesuatu yang berbeda. Ya tidak apa-apa. Jadi itu yang membuat manusia itu always feel alive sih, Kak.
1: Oke.
0: Kak Lara ya.
1: Oke, thank you Kak Lara Purnamasari yang udah join kali ini dan udah kasih pertanyaan dua tadi ya. Kalau untuk tantangan terbesar apa Kak? Ketika Kak Nuno harus berusaha nih menyatukan antara teori akademis, ada juga tadi filosofis, ke dalam ranah desain praktis nih. Gimana nih Kak Lara? Kak Lara lagi, Kak Nuno.
0: Nah, yang tadi saya katakan juga di depan begitu. Jadi pertama adalah tantangan terbesarnya itu adalah itu menyatukan banyak pandangan begitu kan. Jadi sebenarnya saya tetap punya prinsip dari awal saya sebagai seorang desainer ya, menjadi mahasiswa desainer, kemudian menjadi praktisi, kembali lagi jadi mahasiswa, jadi praktisi, kemudian jadi dosen begitu ya. Bahwa sebenarnya desain itu bukan hanya satu cara pandang begitu. Desain itu multi angle perspektif. Nah, jadi itu juga tantangan untuk saya dapat membagikan paradigma ini ya, suatu pendekatan baru di desain gitu. Jadi ketika saya katakan bahwa ada statement dari saya, desain itu tidak harus selalu membuat produk yang bagus tapi harus menumbuhkan makna. Nah, ketika dikatakan memiliki makna itu apa? Nah, itu yang paling sulit untuk menyatukan cara pandang dari banyak perspektif dan keilmuan. Itu yang paling sulit kalau menurut saya.
1: Gitu kan ya. Jadi memang ada beberapa part yang sebetulnya juga sulit, cuman ada yang paling icon tadi ya menurut Kak Nuno hal itu. Tapi Kak Nuno kali ini misalkan respon ataupun tanggapan ya dari rekan sesama akademisi dan juga desainer, ini sejauh ini gimana nih sih terkait dengan satu buku yang udah ditulis oleh Kak Nuno ini?
0: Kalau dari beberapa kolega ataupun student saya, mahasiswa yang sudah benar-benar membaca ya, ya mereka punya pengalaman reflektif sendiri. Itu yang terjadi.

0: Jadi ketika mereka selesai membaca buku saya, mereka tidak membahas sama sekali tentang buku saya. Tetapi mereka menceritakan hasil refleksi mereka, begitu. Itu yang terjadi. Dari beberapa yang benar-benar membaca ya, membaca yang memang selesai menuntas dari halaman 1 sampai terakhir, gitu. Jadi yang mereka komen itu bukan buku saya gitu, tapi mereka memiliki pengalaman reflektif sendiri pada saat membaca buku saya, begitu kak?
1: Gitu ya. Jadi pengalaman reflektifnya itu ya menjadi poin ya. Thank you. Aduh, ada lagi ternyata Kak Nuno. Baru mau kita tutup, ternyata ada lagi dari Kak Francis Kartno. Halo Kak Nuno, salam keren nih. Izin Kak Nuno. Dari Kak Sri dulu ya, Kak Sri yang masih bergabung. Oh ternyata banyak banget ini ya. Ada Kak Adikara juga yang udah gabung. Kita jawab cepat aja ya. Menurut Miss Nuno, gimana hubungan pola budaya masyarakat Indonesia terhadap perkembangan makna-makna ataupun desain dari mitos? Karena mungkin di berbagai wilayah memiliki mitos yang berbeda-beda, tapi mungkin memiliki makna ataupun fungsi dengan serupa dengan masyarakat yang ada di wilayah lain yang memiliki pola budaya yang serupa atau mungkin berbeda. Gimana ini? Pertanyaan dari Kak Adikara. Silakan Kak Nuno.
0: Jadi Kak Adikara, poinnya apa? Maaf.
1: Kalau gimana hubungan pola budaya masyarakat Indonesia nih sama perkembangan makna-makna desain dari mitos? Gimana Kak Nuno?
0: Perkembangan makna-makna dan mitos. Ini pertanyaannya mikrokosmos ya.
1: Iya, iya.
0: Nanti jadi saya memberikan kuliah ini.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya kalau menurut teori mitos itu ya, selalu terdapat similarity.
1: Aha.
0: Tentang mitos gitu. Yeah. Cerita mitos di sana, di sini gitu. Kenapa ada dewa, ada kematian, ada kehidupan, ada transformasi gitu. Jadi bottom line-nya itu kalau kita bicara narasi dan mitos itu, kita punya similarity dengan dari kita, dengan budaya yang lain begitu. Nah, tetapi ketika mitos itu dikembangkan dalam suatu makna dan desain, nah itu akhirnya ya tergantung konteks ya. Jadi kalau saya juga belajar gitu, ketika desain itu berangkat dari teks gitu ya, dari teks, narasi, kemudian ada konteks, berarti kita harus ada sebuah persepsi di dalamnya. Nah, persepsi itu yang menjadi tantangan bagi setiap desainer. Nah, dari persepsi itu come up dengan interesting, intriguing, inspiring ideas, begitu. Nah, itu sih relasinya sebenarnya. Tapi kalau mitos itu kita punya similarity, begitu. Dimanapun dari sebuah kepulauan, negara gitu, ada similarity di situ. Itu ada teorinya kan ya.
1: Baik. Thank you Kak Francisca. Masih ada dua lagi pertanyaan. Sorry tadi Kak Ari, Kak Adikara ya. Ini bau-baunya nih kayaknya ini ya, mahasiswanya Kak Nuno nih. Ada Kak Sri Devi juga. Mau tanya dong Miss, apakah desain radikal benar-benar bisa keluar dari nilai dan juga budaya yang sudah ada? Atau sebenarnya desain radikal ini hanya menawarkan cara pandang baru terhadap nilai dan juga budaya tersebut? Gimana ini Kak Nuno dari Sri Devi Wahyuni?
0: Jadi akibatnya desain radikal itu
1: benar-benar bisa keluar dari nilai dan budaya yang sudah ada, atau sebenarnya desain radikal ini hanya menawarkan cara pandang baru nih terhadap nilai budaya?
0: Kalau kita

Safira aja masih menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam Sugeng Dalu teman Pro 2. Kali ini setelah kita udah ngobrol berbincang ya tentang satu buku luar biasa di program Book Review yang selalu hadir setiap hari Rabu teman Pro 2. Saatnya kita mau buka obrolan ataupun topik malam hari ini. Gak jauh beda dengan obrolan kita dengan Book Review tadi teman Pro 2, masih seputar seni. Kali ini aku ingin dengerin cerita kamu tentang karya seni ataupun desain apa yang paling ampuh nemenin kamu pas lagi jaga ataupun lembur malam. Boleh lagu, boleh desain ataupun lukisan. Dan kamu juga bisa nyeritain momen kreatif yang paling random gitu kan ya, paling random dan juga paling kamu ingat yang pernah kamu dapat dan juga berhasil kamu selesaikan di tengah malam. Barangkali ya kan ada waktu SD, SMP, SMA gitu kan. So kali ini aku tunggu cerita kalian di topik malam hari ini teman berdua. So aku tunggu di Jaga Malam, jangan kalah malam-malam. Jangan lupa gabung di 0811 0515 025. Aku tunggu cerita kalian.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis,

0: berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jengyah karena kretek gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jengyah. Semua berkaitan dengan kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Masih dijaga malam jangan galau malam-malam teman berdua bareng aku Safira Ajeng yang tentunya menemani kamu di malam hari ini. Masih dengan topik yang sama nih teman berdua yang udah aku share juga di story-nya Pro 2 Jogja. Buat kamu yang belum dapat share story-nya, nanti chat aja ya. Jeng, kok aku belum bisa baca sih story-nya, berarti belum aku save. Atau kamu yang belum nge-save aku ya. Jadi langsung join aja nanti WhatsApp ke nomornya 0811-2511-025. Topik jaga malam hari ini, karya seni. Boleh lagu, boleh buku, boleh desain, sama boleh juga lukisan. Yang paling ampuh ya, untuk nemenin kamu pas lagi jaga, pas lagi lembur, ataupun pas lagi dinas malam. Ataupun momen kreatif paling random apa yang pernah kamu dapat dan masih berhasil kamu selesaikan di tengah malam. Misalkan di saat kamu sekolah gitu kan, ada satu karya yang biasanya SKS, sistem kebut semalam. Ingat banget aku, ada SKS ya kan. Tapi gak tahu kenapa kalau misalkan kita tuh SKS rasanya kayak sejam aja selesai gitu kan ya. PR-nya sih seminggu yang lalu itu kayak gak selesai-selesai. Seminggu yang kedepannya gak selesai-selesai. Tapi giliran mau harian ya, mau jam-jam pengumpulan, tiba-tiba selesai aja gitu kan. Ternyata kita tuh bisa benar-benar menyelesaikan tugas dengan cepat ketika mepet ya kan. Oke, ke Anda di Purworejo yang kali ini. Kalau semasa SMA, dulu kalau menyelesaikan tugas harus kelar malam itu dengerin musik instrumennya biolanya Idris Sardi, Kak. Terasa nyaman banget, secara kebetulan padeku tuh pemain biola, kayak lekat di hati rasanya gitu loh. Kak Andar nih katanya dengerin biola, pas banget ya. Aku juga seneng juga dengerin biola, kayak bisa menyentuh hati gitu loh ya. Dan kali ini ada yang udah gabung juga di Pro 2 Jogja. Malam teman Pro 2, kalau saya sih lagi piket malam ataupun udah ya tadi ya. Kalau aku ini dari Kak Dita di Sleman. Kalau aku bukan cuma mendengarkan tapi ngelihat buku visual art book design. Pas lagi burn out, lembur malam-malam, nemu inspirasi dari buku desain radikal ataupun lihat-lihat galeri ilustrasi visual, itu langsung bikin mood naik lagi sih. Rasanya otak kayak di charge ulang. Pas banget ya kayak tadi tuh satu buku desain ya, ngobrolin tentang di kafe. Thank you Dita di Sleman yang udah join kali ini. Masih aku tunggu juga buat kalian teman berdua. Ada Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Nanti ya akan aku bacain ya Kak Fikri. Tapi Kak Fikri minta lagunya Tulus Manusia Kuat spesial kali ini buat kamu. So ini dia.
1: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Masih dengan topik yang sama teman berdua, malam hari ini kita ngomongin tentang suatu seni karya, ya kan? Dan di malam hari ini teman berdua kita ngobrolin tentang karya seni, ya kan? Lagu bisa, buku bisa, desain ataupun lukisan yang paling ampuh, yang bisa nemenin kamu pas lagi jaga ataupun lembur malam-malam. Dan kali ini teman berdua, ataupun kamu juga bisa bercerita nih tentang momen kreatif paling random apa yang pernah kamu dapat dan juga berhasil kamu selesaikan di tengah malam. Dan ada yang udah gabung kali ini, ada Mbak Tri di Playen. Halo Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng. Dan kali ini kita akan... kita akan bacain WhatsApp nih dari Mbak Tri di Playen. Karya seni yang paling ampuh nemenin lembur malam aku adalah lagu. Pokoknya lagu katanya nih. Pakai tanda pendung ya. Stand up kali ini tentunya aku biasanya pilih lagu manca. Karena bikin otak aku lebih produktif. Mendengarkan lirik yang pasti tulisannya sama, ucapannya kan beda. Dan menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kemudian menemukan maknanya, lebih berasa kayak otak tuh lebih kreatif, lebih belajar gitu loh ya. Jadi gak sepaneng nih mikir kerjaan, mikir kebutuhan, apalagi mikirin masalah hidup. Lebih relax dan lebih semangat. Gitu aja sih kak kalau aku. Oke, Mbak Tri di Melayan, thank you ya, pokoknya temennya adalah lagu gitu kan katanya Mbak Tri nih. Dan satu lagu requestan dari Mbak Tri yang kali ini udah join di 08112511025, katanya minta nih lagunya Our Song. Our Song yang dari Ana ya. Oke, kalau gitu lagunya aku siapkan spesial untuk malam hari ini Mbak Tri, supaya lemburnya, karya seninya Mbak Tri kan lembur ya. Lembur sama cucian yang begitu dahsyat ya kan. Tapi hebat loh, aku juga belum tentu kuat tuh kalau kayak Mbak Tri gitu kan. Lemburannya hebat banget. Pokoknya semangat, tambah sehat, tambah kuat ya Mbak Tri ya. Spesial lagu supaya tambah semangat di malam hari ini, ada Our Song.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Sofi Rajung masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman berdua. Dan kali ini aku mau menyapa dong yang udah join. Katanya Mbak Lara pun nama saat ini. Kak Lara, gimana Kak Lara? Kalau kau si Kak Ajeng, terkadang tidak semua hal itu harus diselesaikan hari ini. Ya kan? Ini yang, oh yang bawah. Assalamualaikum kakak, oh ini yang tadi ya. Kadang ada hal-hal yang memang perlu aku biarkan berjalan pelan, meskipun dalam hati rasanya ingin semuanya segera cepat beres seperti tugas kuliah. Aku pernah terlalu memaksakan diri aku untuk menjawab, mendapatkan jawaban hasil bahkan kepastian, sampai lupa bahwa diriku sendiri juga butuh waktu untuk bernafas dan juga beristirahat. Sekarang aku mulai belajar dan memahami bahwa sesuatu yang tertunda itu bukan berarti aku gagal untuk menyelesaikannya, Kak. Mungkin aku hanya sedang diberi kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi dari prosesnya. Karena pada akhirnya, tidak semua hal harus selesai dengan cepat. Ada yang cukup dijalani dengan sabar, ada yang cukup diterima dengan ikhlas. Aku hanya ingin belajar sedikit lebih lembut kepada diri sendiri. Kalau hari ini belum selesai, gak apa-apa. Yang penting aku sudah berusaha untuk menyelesaikannya. Dan yang terpenting adalah masih ada kesempatan untuk melanjutkannya. Thank you untuk kakakku Kak Lara Purnamasari yang udah join malam hari ini dan juga udah kasih cerita di topik malam hari ini. By the way teman Pro 2, aku juga masih menantikan kalian untuk join dan juga kasih cerita di malam hari ini spesial tentang karya seni. Kira-kira karya seni apa yang bisa membuat kamu menghilangkan rasa galaunya? Asik. Mungkin bisa lagu, mungkin juga bisa suatu notebook ya kan, ataupun cerita-cerita yang ada di satu novel dan lainnya. Nanti kamu bisa ceritain ke aku. Dan kali ini untuk satu lagu ya buat Kak Lara, minta dong aku lagunya Abadi. Oke, Abadi dari Perunggu yang kali ini udah di request sama kakakku Kak Lara.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

Satu lagu ambilkan bintang dari Sal Priadi teman berdua, kayaknya jadi satu lagu penutup nih untuk perjumpaan kita di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam. Gak kerasa udah di jam 23 teman berdua, tandanya aku harus pamit dulu. Dan kali ini kita mau masuk di Jazz Music ya teman berdua, sampai nanti di jam 12. So, thank you yang udah nemenin aku dari tadi di sore ya kan, dari tadi jam 19 sampai malam hari ini. Pokoknya jangan galau ya. Karena udah aku temenin di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja, dan besok kita ketemu lagi ya. So, aku Safira Ajeng pamit dulu. Bye-bye teman Pro 2.

0: Stay tuned on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Sumborangan, lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah. Terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan, pinjem ya?
3: Pinjem ke hobi. Beli dong.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin.

0: Pergi sekarang aja yuk.
1: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
0: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
1: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
2: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Nggak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu Indonesia.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Kamis, tanggal 24 September 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avani Tembangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, morning teman berdua yang jam segini sudah mulai beranjak dari tempat tidur kalian untuk bersiap-siap menjalankan aktivitas di hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya teman berdua. Dan kali ini Safi Rajing teman kamu ya di pagi hari ini di Spadia. Selamat pagi teman berdua tentunya, sampai nanti di jam 10 aku bakalan temani kamu. Dan juga hari ini gak cuma ada Spadia aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga bakalan ada Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat temenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dan sekarang kita akan awali dulu dengan jazz music. Dan nanti aku bakalan balik lagi teman kamu di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
3: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
2: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman,
4: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
2: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
5: Allahu Akbar.
2: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas, serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
6: Ayo kita bermain.
7: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
2: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
7: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
2: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
8: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
2: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
9: Sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat.
1: agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
2: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
8: "Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?"
2: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
1: "Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
2: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat, namun semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
5: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
2: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
5: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
2: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya, karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
9: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
5: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
9: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
2: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
5: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
2: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
10: "Masuklah ke dalamku."
2: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
11: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
2: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
12: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
2: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM. Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 hari ini Kamis 24 September 2026 bersama saya Safira Ajeng.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Turnamen UEFA ataupun Nations League di 2026-2027 resmi dimulai pada Kamis 24 September 2026. Kompetisi internasional tersebut menghadirkan sejumlah perhatian termasuk debut dua nama besar, Zinedine Zidane dan juga Jurgen Klopp. Dalam kiprah mereka di ajang tersebut, rangkaian pertandingan menjadi bagian dari jeda internasional September 2026.

Dari berita nasional, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan negeri gratis. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi Brian Juliarto menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Program ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi negeri.

0: Program Yogyakarta Punya Cerita 2026 diluncurkan di Yogyakarta pada September 2026. Program yang digagas Reviving Hope Indonesia tersebut menjadi ruang untuk menyuarakan pengalaman dan juga aspirasi perempuan serta penyandang disabilitas. Kegiatan ini sekaligus mendorong perhatian terhadap isu inklusivitas di Yogyakarta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

lagi suka ngejang teman berdua, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, morning, morning, morning. Kami sudah datang lagi nih ya. Rasanya baru kemarin kita bilang, wah, sudah pertengahan minggu ya. Sekarang ternyata tinggal selangkah lagi nih menuju Jumat. Tapi sebelum mikirin weekend teman berdua, yuk kita nikmati dulu pagi ini. Nikmati perjalanan kamu, mungkin sarapan kamu, bubur ayamnya. Atau mungkin suara orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena pagi yang sederhana pun bisa terasa spesial kalau ditemani teman yang tepat, tuh kan. Buat kamu yang punya dia yang spesial, kayaknya pas banget. Udah VC belum? Pagi VC, siang VC, mau tidur VC. Aduh, lengkap banget ya. Dan pagi ini tentunya aku Safira Jeng bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya teman berdua. So jangan kemana-mana, kamu juga bisa request di 0811 2511 025. Masih bareng aku Safira Jeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

Kamis pagi, dan mungkin hari ini teman lo dua ada yang bangun dengan penuh semangat, tapi juga mungkin ada yang masih bangun ya kan, bilang aduh harus mulai lagi. Tapi disyukuri lo teman lo dua, karena bangun pagi itu adalah satu karunia, satu anugerah, karena gak semuanya juga diberikan kesempatan itu lo teman lo dua. Jangan lupa bersyukur, mensyukuri apa yang udah kita dapat hari ini, bisa bangun pagi, kemudian bisa apa ya, kembali menggerakkan tubuh kita yang menjadi titipan ini kan. Kalau kamu termasuk yang kedua tadi ya teman berdua, gak apa-apa. Kita gak harus selalu punya energi 100% untuk menjalani hari. Kadang cukup mulai dari hal kecil teman berdua. Mandi ya kan, bangun dulu, bangun, mandi, sarapan, berangkat, lalu lakukan satu hal baik hari ini. Gak perlu buru-buru jadi hebat, yang penting terus bergerak. Dan kali ini aku mau menyapa yang udah gabung di 0811-2511-025. Ada kakakku, namanya Kak Uki. Halo, pagi Kak Uki yang udah menyapa aku kali ini. Minta dong lagunya Nakila, MMG, main-main gue. Pas banget, ini biasanya lagu yang diri gue sama Bu Endang. Bu Endang yang ada di Klaten ya. Halo warga Klaten, mana warga Klaten? Dari Jawa Tengah udah gabung ya. Dan semalam juga dari Jawa Tengah ada Purworejo, Mas Andar yang udah join juga. Nakila spesial buat kakakku yang udah join kali ini, dan juga buat Bu Endang yang biasanya join ya. So ini dia lagunya.

Yes, itu dia teman Pro 2. Jawara kita minggu ini di Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro 2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Masih bareng aku Safira Ajeng tentunya di 102,5 FM Perdua Jogja atau Perdua 2. Barusan ya kita udah meluncur ke angkasa bareng lagu Satelit dari The Upstairs teman Perdua. Lagu yang gak pernah bikin gagal ataupun bikin kepala manggut-manggut ya. Walau udah dirilis udah lumayan lama teman Perdua, tapi vibesnya ini kayak new lagi ya, new wave-nya tetap gak ada obat. Buat kamu yang lagi di jalan atau lagi santai di kamar, hope you are having a good time teman berdua. Dan abis ini, aku masih punya sederet lagu-lagu hits teman berdua buat kamu. Nemenin kamu di pagi hari ini, yang lagi wedangan, yang lagi sarapan, yang lagi bubur, yang lagi ngeteh. Pokoknya menikmati pagi hari ini dengan deretan lagu yang bakal aku puterin. Dan aku punya pantun nih teman berdua, asik, kasih pantun lagi. Like usually ya, kayak biasanya nih aku ada pantun. Kamis tanggal 24, senyummu memang manis bikin hati hangat, asik. Buat kamu yang kedinginan, pas banget ya. Hari ini tanggal 24, jadi semoga ya hari Kamisnya bikin hati kamu yang hangat teman berdua. Dan kayak biasanya aku pengen denger pantun kamu spesial di hari Kamis tanggal 24. Ada yang udah gabung kali ini di 0811 2511 025. Ada siapa nih ya? Ada Kak Lia di Klaten. Sebentar lagi weekend Kak, seneng dong. Hai Kak Lia. Taunya apalnya weekendnya nih. Kalau udah weekend cepat banget ya Kak Lia. Kata Kak Bayu, pergi ke sawah membawa cangkul, jangan lupa membawa bekal 12 bulan keringat terkumpul. Selamat Hari Tani Nasional. Wow, iya hari ini peringatan Hari Tani Nasional ya teman berdua. Dan katanya Kak Bayu, harita buruh tandur, buruh macul, buruh panen. Oh iya iya, request lagunya NBD Sempurnanya Aku untuk dirimu, aku banyak yang mau. Dan Tip X Boy Band, lagunya untuk semua petani di Indonesia, semoga semakin jaya, jaya, jaya. Salam tandur, oke. Salam tandur dari Kak Bayu katanya nih. Oke kalau gitu, lagu yang jadi requestannya Kak Bayu aku siapkan ya. Kak Bayu hari ini, pagi ini spesial di Hari Tani, request lagunya NPD dan juga Tip X. Oke, Sempurnanya Aku, semoga semakin sempurna apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan ya kan Kak Bayu. Sempurnanya Aku. Oke, ini lagu yang biasanya aku putar saat gregetan. Karena sebenarnya judulnya bukan Sempurnanya Aku, Marai Greget gitu nih ya judulnya. NPD udah ready spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM, terutama kata Kak Bayu, hari ini spesial, aku ingin persembahkan untuk tani di seluruh Indonesia di spesial Hari Tani Nasional.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Pro 2, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah

0: FM. Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kita akan update terlebih dahulu untuk info Super Sport pagi hari ini. Tim Nasional Basket Putri Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada babak perempat final Asian Games 2026 pada Kamis 24 September 2026. Menghadapi lawan yang memiliki pengalaman kuat di level Asia, Indonesia fokus memperkuatkan mental dan juga menjaga konsistensi permainan.
0: Super Sport Super Sport.
1: Pelatih baru timnas Jerman, Jurgen Klopp, memilih tidak menjanjikan trofi dalam kiprahnya di Nations League 2026 dan tentunya 2027. Klopp menegaskan fokus utamanya adalah melihat perkembangan dan juga kemajuan permainan tim dalam menghadapi kompetisi internasional.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Kabupaten Bantul berhasil menjadi juara umum Pekan Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah ataupun Porprida Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Prestasi tersebut menunjukkan capaian kontingen Bantul dalam ajang olahraga antara kabupaten dan juga kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.